0: Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara Garuda di dadaku.
1: Ku yakin hari ini pasti menang, Persib insya Allah menang.
0: Hey Garuda, mah timnas.
1: Ya kan Persib ya hari ini main.
0: Nya, tapi bedakan antara timnas jeung klub.
1: Nya sarua kene, dukungan mah kudu total. Atuh.
0: Dukungan ke mana?
1: Kedua nana, ke Garuda jeung ke Persib kudu
0: tapi total. Tapi kan di konteksnya lagu Garuda di dadaku. Jadi lain Persib, ulah gitu. Terus
1: ganti kan. Korek laguna lah. Ya yang mau di dadaku.
0: Bener.
1: Siap ngegelan cacing.
0: Tak, ayo mau mah tebeki cacing. Tapi ayo nama mau na itu resep ka cacing. Dan mau mah kahakanana daging. Ayo cacing mah kahakanana lauk.
1: Kalau cacing makanan lauk. Kuku cacing dahar lauk.
0: Lauk itu gak dahar cacing gitu.
1: Ayo cacing dahar lauk. Kupat.
0: Sok wan lamun lauk pae. Loba cacingan. Tong boro lauk jelema we pae.
1: Jadi
0: maut gitunya maut.
1: Maaf, jadi cacing dahar jelema.
0: Hah?
1: Cacing dahar jelema.
0: Cacing dahar jelema.
1: Oh, itu kabe eleh ku cacing itu.
0: Eleh.
1: Tapi cacing ininya.
0: Sahabat,
1: dilatung.
0: Alhamdulillah ya. 18 Agustus.
1: Ya, sahabat suara ya.
0: Nah, bulan.
1: Gimana perayaan HUT RI-nya kemarin sahabat suara? Aya nu garelut aya
0: narabok
1: ya.
0: Salengka
1: eta rame aya rame
0: ya. Ngarakeun sia mah ngararakeun. Urang teh ieu teh kemerdekaan kalakah haririwu eta teh karunya wan geus ngahias di saberapa poe acara wan teh sempet katilai
1: 10.000
0: kaburu keos
1: heeh anu maraboknya atuh jeung naon tuh HUT RI teh kalah mararabok atuh
0: da konsepna tuh salah arak-arakan.
1: Eta anu nyeun kunaon jadi mararabok di lembur teh nya
0: gitu.
1: Karena bade enon aya arak-arakan kudu mah cai-caian nya
0: kudu mah antai-antaian lah gitu kan. Atau cai-caian mah bararase antai-antaian we gitu.
1: Oh iya bener ya, kamari ge ulun ka atas daerah atas nih jati handap ka luhur pada suka ka luhur macet kudu pawai urang gerek indit kamari teh ka siaran
0: macetnya macet. Tapi dak kudu ngawayahnakeun jeung urangna kudu paham sahabat. Ari 17 Agustusan mah loba karnaval, loba pawai. Kan kamari ge sempat training tawan di IG jeung di tweet anu ketinggalan pesawat ya.
1: Ah kunaon?
0: Heeh, kahalang kunu pawai.
1: Mun ceuk urang makan tidak memprediksi berartinya salah sorangan ya.
0: Iya gitu.
1: Saya monok di bandara artinya.
0: Sa. Leuwih gancang ini nah kitu anda aja leuwih subuh gitu. Kemarin teh karunya sudah ketinggalan pesawat karena ada arak-arakan kudu nafas.
1: Terus saya nu komplain oke kemarin di Kircon mi. Upacara di tengah jalan.
0: Lain upacara mana sok? Aduh tahun-tahun
1: hirup. Upacara.
0: Lain detik-detik proklamasi kan 5 menit.
1: Warna itu. Tapi udah gelila bagi pengguna jalan
0: mah. Di mana-mana ke? Tah di simpang 5 itu ada juga. Detik-detik 5 proklamasi itu jam 8.30 sampai jam sabera. Itu hanya menurunkan di nanti teteh. Cikapayang. Ayo oke. Jadi wan eta teh geus di taun bareto wan ngantep paham. Teu paham
1: eta teh. Jangan teu bisa kudu de ganggu jalan atuh kudu.
0: Da kabeh ge eureun detik-detik proklamasi
1: kita. Tuh kamari jam sabaraha sok anu geura aya nu cupulan
0: kapan di sentral disentralkeun di mana-mana di amun disentralkeun kabeh mah disentralkeun di simpang 5 di Cikapayang di Kiara Condong. Urang teh sebagai warga negara teh wan sok atuh 5 menit mah eureun heula.
1: Ye. Mun rusuh kumaha sok mun ku aya perlu aya darurat
0: tong ngaliwat ka dinya.
1: Ah, ka dinya memang ka dinya jalur mah ka mana atuh.
0: Darurat-darurat kumaha atuh mah 5 menit wan 5 menit. 5
1: menit
0: demi kemerdekaan wana bisa neangan duit siga kieu bisa hirup aman atuh teh akibat saha sok.
1: Ah, lain masalah memang amun urang jadi kehilangan rezeki gara-gara itu proklamasi gantian ku negara dan negara mah moga gantian
0: wan ngan 5 menit wan detik-detik proklamasi ya, menit, kan hal yang sangat bersejarah hal
1: yang buat yang kayak hal penting anu bisa 5 dilakukan
0: menit,
1: jadi siti. Kehalangan jalannya juga itu anu ketinggalan terus anu
0: naon kan itu kan ayo anu ketinggalan mah manehna teu bisa di nanti teu bisa ini leuwih gancang soalna mainnya aku udah bisa memprediksi lah mun 17 Agustusan teh rame gitu loba pawai loba karnaval orang teh penirup teh orang teh geus dirayana 80 hiji tahun ya teman 80 hiji tahun orang hirup sebagai warga negara Indonesia walaupun ayeuna mararahang
1: kieu-kieu keneh
0: tuh teu naon tapi kieu-kieu keneh ge orang tenang bisa neangan duit
1: jadi murah bensin teh jadi murah pendidikan teh jadi
0: heh tapi minimalna orang teh damai wah damai
1: Namanya kumaha itu gara luut cete. Anu hari begal Bandung sini lawan begal.
0: Arak-arakan eta mah. Minggu sih ah isuk kene mana mah itu Indonesia merdeka sih teh.
1: Harus kita ini momen yang bagus untuk menggugat
0: lain menggugat
1: pemerintah yang sekarang ini.
0: Dengar kemarin yang anu ka istana ge kamari resepna lobana naon dengan goodie bag di Prabowo. Sari
1: tahun nungkul.
0: Oh. Loba goodie bag teh aralus di
1: Prabowo. Menang sih orang goodie bag teh jadi. Mun menang mah cici urang. Hayam dua tuh sih konsumsina.
0: Tapi cek entar Bang Johan di Tasik tah.
1: Enggak mau. Laguna berdiri
0: lain berdiri sama Badrekil tete
1: ngelisin ada Badrekil
0: Badrekil.
1: Salam ke penyiar pendengar operator radio Iswara Bandung, sehat selalu. Antayan ulah arak-arakan Kang Trio
0: semuanya. Bener
1: arak-arakan jadi gak rinum arak
0: rinum ya. Jadi ya teh nyukain lagu nama Badrekil featuring Padi
1: Badrekil
0: siapa
1: Badrekil
0: sing kurang nawe sing kudu mampu metuan. Iya, khawatos Mang Johan teh kesepuh. Sepuh. Eh, padahal geus kolot. Teh ini di antapani, antapani geus
1: kamana? Kieu mun kolot mah beuri atuh sia teh.
0: Jiwa muda. Siapa masuk kumaha Mang Johan jiwa muda?
1: Tut badar kieu.
0: Waduh salah nulis tipo. Teh ini kamu di antapani rame oge nya. Kang Duo Urban mau request lagu dari Jazz. Dari Batamu, tasopek-sopek. Dalamnya buat all crew operator, sahabat suara. Kan kemarin ikutan lomba, tidak ikutan atuh orang.
1: Ya di alun-alun ya.
0: Alun-alun. Menang kalah sudah biasa, yang penting bisa seserian eta.
1: Eta. Kan ibu-ibu masuk obsesi mun kitu teh. Ya. Budak nambung ka hareup disurung-surung ka bareng nya.
0: Cerik
1: ka cerik di panggung.
0: Cerik.
1: Kalau enggak mau udah turun inung. Jangan kamu di panggung. Sok. Aneh ibu-ibu mah nya.
0: Batur anu ngiluan lombana, manehna anu hayang hadiah.
1: Heeh deh.
0: Kumaha tuh?
1: Jol final jol ngasorong-sorong ieu budak abi giring. Ima tos final ibu. Tos final. Tadi penjisia jol kayaknya nambut bolana sih.
0: Jol ieu. Ieu budak misalkan terusnya budak nanti kan
1: geus dipisahkan kamari teh ya. Di alun-alun teh sabar suara yang masuk final dari manjol ieu ibu mah budak. Jol disuruh nyurungkeun budak-budakna. Tang ngiringan geus final ibu ieu kan itu.
0: Budakna nu meunang duit 5 ribuan ibu-ibu minta. Aing bir.
1: Ya itu Tehnia ya Cibodas request lagu Bendera dari Coklat. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ci, Mami Deva, Teh Ani Ele dan Jamaah Urbannya. Abi mah kamari ka alun-alun nonton Aelmi mohon.
0: Tadina bae di Ciwit eta Aelmi ngan hese kehalangan di mana lain lain
1: Ciwit. Dia atuh sanes ngayeukeun menyapa nyer pabaliut
0: kamari. Kamari mah aya nu dipoto oge nya jeung urang teh duaan. Ning aya di dieu.
1: Tadi mah ngadangu. Ya di terapal wae ya, teh. Kang Hendra kitu Kang Hendra. Urang Kang Hendra nya. Sok aya diputer bareng ka lagu naon Kang Hendra?
0: Badrilkil.
1: Balas sudah kamari nga SMS. Dibacakeun nya separuh jiwa
0: atuh kamari mah. Sing apal atuh urang teh lah.

0: Pamir, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihangplaswalk.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: kumahanya cenu panon jatuh kanu hatenya tisereule gitu tisereule
1: kan melihat dulu dari melihat baru tertarik setelah tertarik baru nyawa ya.
0: Nah dikurangi kemana dari mata turun ke hati jadi dari tingali langsung jatuh cinta eta teh sahabat. Sahabat, hari ini hari Selasa rasa Senin. Banyak orang yang merasa itu asal poe Senin, asal
1: poe libur kamarinya.
0: Sumuhun dan edun macetna, membludak murnya nu kamari geus ieu. Tapi aya oge barudak teh anu nanti nu antusias banget ke sakolanya karena aya lomba-lomba di sakolana.
1: Ya, eno hari ini biasanya hari. Eno kamari ge aya sih dirgawa di Sabang poe Jumat kamari.
0: Sacana eta mah.
1: Ya, maksud aya poe ieu deh sama 20 si Wangi poe ieu.
0: Budak urang era jadi era Kartini.
1: Oh, karnaval.
0: Ya, cosplay. Pakai ieu kurang make topeng Kartini. Oh.
1: Soal jadi bungsu Bandung sih.
0: Terjadi. Soalnya mau digelung.
1: Lain sah, saya tapi sing sabung.
0: Oh, bener. Cina nyanyi denda denda denda denda denda.
1: Ning nang ning nang ning nang ning nang ning.
0: Aisyah bungsu Bandung ning nang ning nang. Denda denda denda denda denda. Liki liki liki liki ning nang ning ning nang ning.
1: Iya, gitu kan ya. Minantu.
0: Oncom gondrong tuh teh. Surabi hanet.
1: Surabi hanet ya tuh. Surabi oncom gondrong. Surabi hanet. Tapi tadi yang berita yang ketinggalan pesawatnya tuh teh. Rekaman ami di Bandung.
0: Atau
1: ke Jakarta.
0: Arah nama kan ke Cileunyi kan ke dituan.
1: Ke Cileunyi kemana sih teh? Naik pesawat di mana?
0: Oh ke Kertajati.
1: Wah, apalun si Tiling atuh aya mah geus bisa terbang ti Bandung atuh si Tiling mah.
0: Langsung
1: mulai tanggal 17 Agustus kemarin si Tiling sahabat Sora sudah bisa langsung terbang dari Bandung ke Bali,
0: ada
1: Medan, ada Surabaya, Palembang, Balikpapan. Jadi praktis, moal ketinggalan di kaharangan ku arak-arakan.
0: Heeh, benar tah.
1: Ya, ini mah yang mau liburan, pekerjaan bisnis, mengunjungi keluarga atau mau jalan-jalan boleh ya. Ini jangan lupa juga untuk beli langsung tiketnya di aplikasi Citilink atau di webnya di citilink.co.id karena Battlefly.

0: Alright. Wan, ieu urang maca ieu wan euy. Ningali flyer nu ditempel di tiang listrik.
1: Naon?
0: Lomba balap karung hadiahna 6,8 juta.
1: Woi, mahnya aslina eta?
0: Aslina. Setara di Monas finish di Solo.
1: Siapa?
0: Segera daftarkan, tidak dipungut biaya.
1: Kamu lu dobros atau karung lagi kemarin kerekan nepi kapan nanti Solo dan nepi kadi itu ke Cikampek kemarin jalannya lewat tol atau jalan biasa tak?
0: Ano tol lah,
1: rekacan, rekacan. Ingat celok pada rek lewat tol kena tahun ya.
0: Sehingga si Egi atau aduh Egi sama disiar-siarnya.
1: Egi itu sah jelaskan lah yang
0: waktu suka itu pernah jadi narasumber di sini.
1: Ini di kontennya happy,
0: gue happy,
1: gue happy. Kemarin ini mencoba menantang dirinya dengan menggoes Bandung Jogja tanpa sadel.
0: Tapi anu BMX nama lolos disebut lagi
1: finish finish gitu.
0: Si Egi mantu.
1: Jadi Egi ini temannya Elmi Sabah Suara memang pelaku balap sepeda ya memang bicycle antusias lah. Kemarin mencoba memecahkan rekor dalam langkah HUT RI oge eta. Goes dari Bandung ke Jogja tanpa sadel.
0: Tanpa sadel.
1: Tanpa sadel.
0: Tanpa sadel.
1: Dan akhirnya harus kram bujurna keramnya
0: di daerah Jawa Tengah padahal
1: tapi itu juga sudah hebat sudah melewati 200 kilo loh wis ya eta di Jawa Tengah ieu. Kabur kram
0: meureunnya. Kabur kram aya kaca itu bisa main itu
1: bisa jongkok.
0: Bisa nengkok, itu bisa nekuk.
1: Tuh kebayang uratna rarantang berenang tung terus.
0: Si Egi teh geus kolot sarua jeung si Johan. Kelahiran 75. Asina, kan ieu mah bedril. Si Egi mah henteu teu make sadel. Johan teh kelahiran 75 sarua jeung Egi. Egi teh bisa sekelas jeung Elmi kumargi Egi teh atlet. Jadi kuliahna teh ka pending. Terus jalurnya jalur atlet. Jadi sangkatan jeung urang. Kolot sih Egi teh.
1: Geuneuh lah.
0: Tah, aya nu langkung kolot deui.
1: Abah Nang.
0: Abah Nang.
1: Assalamualaikum Biljeng Enjing Akang Urban. Ops juga all crew Iswara. Hati-hati belakang.
0: OPP, hey, operator ops. OPP itu operator. Wana. Aduh, aing.
1: Hati-hati belakangan ini banyak tani polisi
0: gedung. Aduh lain tani. Aduh wah aing siga calung wae.
1: Hati-hati belakangin banyak TNI polusi gedungan.
0: Lain polusi polisi.
1: Oh polisi. Di pawai Agustusannya benarnya. Salam buat Mas DC dan keluarga di Mekarbakti Residen Pak Budi Kapolsek Cimaung Bang
0: Beng-beng.
1: Bunda Mary Fahri dan lain request bendera coklat.
0: Siap.
1: Sing sarehat sadayana sareng digampikeun rezekina sadayana
0: amin amin amin.
1: Kamari ge karek nu ieu teh nya Polsek Cimaung teh menang meresahkan teh geuna nu
0: ngagihan. Jadi kamari Pak Budi teh viral ku sabab aya jelema mamawa bedog di jalan ngaredingan tukang elep.
1: Nya. Langsung ditindak sudahnya langsung. Sudah ya video di IG-na Pak Budi teh saya.
0: Pak Budi ge langsung keur kieu. Wah, beunang hebat abdi teh. Bapak komandan dia viral. CS-na saha heula atuh.
1: Kedah dipiralkeun kitu mah jadi bukti kalau Bapak polisi itu bekerja
0: betul,
1: mengamankan.
0: Benar.
1: Orang-orang tinggal lapor ya namanya naya malasakan teh siapa 110 nya
0: kemarin. 110. Hama nu kitu teh hama euy.
1: Nyata kemarin termasuk nu mararabok di acara pawai agustusan ge kuduna teh nu karana teh di
0: tewakan
1: di ringkusan sok jadi ajang kaluar teh ngarayakeun hut teh karena mararabok lain mah. Ya kayak atuh aya waktuna rek mabok mah.
0: Tirahawan.
1: Hah?
0: Tiraha.
1: Mun hut Rusia atuh lain hut RI.
0: Justru terus siapa atuan etan teh
1: awan? Smirnov
0: atau Smirnov? Lain anu
1: bebas pun di itu di Rusia.
0: Lain teh anu
1: minum-minuman di Rusia.
0: Lain jargon teh anu.
1: Ura.
0: Ura.
1: Maksudnya? Huh? Maksudnya naon?
0: Tuh nyaho aing ge.
1: Lain maksudnya naon mana jokan wabok kena jargon Rusia naon gua
0: maksudnya. Di Rusia mah bari anu bararabok teh kudu dibura.
1: Ide teh sok sapotong.
0: Siapa atuh? Ya lamun nu bararabok teh dibura gitu.
1: Bura hasilnya tuh disadarkan.
0: Bura.
1: Ruha kenapa nggak tahu kenapa ya sahabat saudara kalau di sini kita mau naya kuda lumping non kesini tuh jadi ajang mabok gitu maksudnya. Sok arane, aing menyelin.
0: Padahal mabok remang kiatunya.
1: Kita irami. Ulang tahun Rusia.
0: Bura.

0: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Go ke Natu Salam On Air.
2: Silakan sahabat Surabaya yang mau salam on air, 0811 22 1051 itu nomornya.
1: Betul.
2: Bisa langsung request, langsung kita putar, bisa langsung salam-salam juga ya.
1: Sambil nungguin kita bacain WA yang masuk. Ata, ada Devan di Cihanyer sudah tadi ya. Dari Rudal, assalamualaikum Mang Urban, waalaikumsalam. Nyungkeun laguna darah pusaka, lain darah pusakanya darah pusaka.
2: Oh, lain darah gitu?
1: Lain darah, darah benar mah.
2: Udara, darah.
1: Ini darah pusaka.
2: Burung-burung darah berarti. Ya.
1: Tolong dipasir aja ya, woi, selain nurakus mah. Nulain. Mong Day,
2: Mong Day. Lawan
1: Bali, lamun menang berarti juaranya.
2: Juara mun menang.
1: Soalnya itu
2: be. Mun seri G.
1: Kapan ele? Ele si itu tuh 2-1. Si Dewa United teh ku si Sabah nya.
2: Nya mun seri ge Persib juara.
1: Nah, karena tilu nya. Ya, oke. Okay. Ada tidak 0811 22 1051? Sok salam on air. Mang gentos we ku SID Mang, kita adalah Belati. Disiapkan. Siap,
2: nanti dibelatikan ya. Kita adalah Peso Gobed mungkin.
1: Naon kamu tuh. Kita adalah Belati. Da paling sieun wae mun dikade ku Peso Gobed mah wan. Raregian asil si dokter teh arek ngaput teh raregian kieu cenah. Sok mangga 0811 22 1051. Kita adalah Belati toh, sudah disiapkan sama Elmi. Bising sahabat suara, pada yang request lagu mangga diantos.
2: Kang Hendra pilih bare salam on air. Kang Hendra
1: ngambek. Kang Hendra teh
2: balas na kamari urang request ka si Elmi teh dibales. Mahasis separuh jiwa kan.
1: Atuh kudu ngarti Kang Hendra teh. Kang Hendra teh kudu asa kampura. Abi jam 10 kurung ke edit itu gitu. Tapi Wan, iya Wan, biayanya jujur we macetnya luar biasa. Emi sampai udah masuk jalan depan Al Hadi. Ya teteh mengkol kadinya tawan ke
2: ayo naon kira-kira.
1: Ya mobil loba Wan.
2: Apalah itu apa.
1: Ya itu selamat. Halo. Selamat pagi Denif.
3: Merdeka.
2: Merdeka. Kang Denif.
3: Ya.
2: Di mana itu?
3: Di jalan we biasa ya.
2: Di jalan wae atuh itu.
1: Laguna heula, Bos.
3: Nugas deui biasa.
1: Lain dan mana teh gawe kana di asuransi lain?
3: Masih a.
1: Laguna we.
2: Naon laguna naon?
3: Nah, naonnya? Eta we nu merah putih ti coklatnya. Naon judulna?
2: Coklat udah diputer, coklat mah.
3: Oh, tadi tuker. Susu.
2: Susu taya tacan di poe.
1: Nah, jual di poe
2: mana susu? Di pantai, sok di pararoe susu.
1: Suka mana kada poe. Ieu mah susuna susu mamen.
2: Leuteun. Teu aya susu mah aya ge Opaltin.
1: Milo aya ge Milo.
3: Naon ngiringan we lah lagu nama anu bertajuk kemerdekaan.
2: SID we tadi atunya nu kita adalah Belatinya.
3: Tak,
2: ada menghentak, ada semangat ya.
1: Dan dirinya tuh kan ker ayah pemenaran jembatan, dan ya di belah mana Den?
2: Di mana dirinya?
3: Di apa? Jembatan Dayakolot, tapi belum mulai dah. Baru datang alat-alat berat. Tengah dua rencana dibongkar.
2: Ditutup tuh eta jalan?
3: Di one way sebelah.
2: Oh iya, buka tutup gitu.
3: Buka tutup anu Tiara Bandung ke lewat Bojongsoang.
2: Oh, diputarkan.
1: Dan si Denny mah yang mana dirinya? Daerah Bandung Selatan dan ya di mana tuh, Pak?
3: Di Baleenda.
1: Baleenda. Itu adik kelas orang Wan di PAA.
3: Itu.
1: Sok salam-salam atau arek memberikan komentar bagaimana?
2: Komentar naon di mana, Wan?
1: Bising sih, masuk ke mana geus?
2: HUT RI, tentang HUT RI.
3: Buat RI nya abdi mah badena harus justru ka Elmi.
1: Makna
3: kemerdekaan Elmi naon?
1: Tiasa bensin turun.
3: Bensin turun.
2: Terus. Berarti jangan merdeka jangan turun-turun ya.
1: Turun. Heeh, aduh aing aya ripu
2: euy. Urang teh ditanya.
3: Oh, mohon
2: atuh. Urang teh ditanya makna kemerdekaan bagi urang naon teh?
3: Mohon naon teh?
2: bisa kawin deh tapi teu direcokan kudu ka hiji.
1: Tah kana kitu wae maneh mah duh
2: pasti. Disupport kudu ka hiji, kawin deh tapi disupport kudu ka hiji eta merdeka eta.
1: Sama wadah-wadah.
3: Kanu dunya wae nya
2: tuh. Hawa dunya. Heh. Menjalin rumah tangga teh surga eta teh jawabanna ibadah hawa. Paling lila eta teh.
1: Hawa dunya teh kieu si Wanda mah. Den aduh karunya. Emangnya ge kitu teh hayang mah meureun.
3: Ah, abdi mah teh hayang direstuan aya abdi.
1: Sarua kitu mah tuh. Teu moal aya nu daek direstuan mah maneh ge ah sok karepa. Den si. Bisi garek salam-salam Deni kasaha.
3: Ya, salam-salam nama Kang Iyo, pendengar setia radio Iswaranya.
1: Sami-sami.
3: Kang Wanda, Elmi, Cing Sarehat.
1: Oh, Kang Kasep.
3: Cing, anu makna kalaresna kemerdekaan. Kalares. Cara merdeka tinu sandang, pangan, papan.
1: Eta bisa.
2: Mana nanggus
3: harus. Sejak semakin meningkat, gitu nya.
2: Oh, gitu.
3: Biar roda. Kemudian terus berjalan pokoknya mas sejahtera kangge bangsa rakyat Indonesia
2: kangge rakyat mana sejahtera aja lain pejabatnya
3: oh pejabatnya lah liar pejabatnya
2: ya benar
1: Deni oke sing didoakan ku Elmi nya Deni sing benang targetnya bulan ieu
3: amin
2: sing lancar ikhtiar nanya
1: di asuransi lancar. MNC TMNC asuransi MNC
3: amin ya robbal alamin.
2: Siap atuh.
3: Mohon hatur nuhun
2: atuhnya. Siap ke diputar lagu nah Kang Den ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deni, manusia atau ikan?
2: Eh lain imah sih
1: teh. Deni ingat kene ke mana Den bahasa ke orok mah mana teh leutik Den euy.
2: Kabeh jelema ge ke orok mah leutik teh urang orok badag teh.
1: Aya sia orok badag.
2: Naon?
1: Orok gorila badag.
2: Anggur leutik heula orok gorila ge.
1: Orok buta.
2: Hah?
1: Orok buta?
2: Anggar letik orok buta ge. Cek buta nama.
1: Orok kaya?
2: Itu orok kaya.
1: Ya ibu Bu Arbi di Cikolaya pagi dua urban.
2: Pagi.
1: Semangat siarannya ya, sehat selalu. Ya ih kemarin aku juga request salam-salam gak dibacain.
2: Udah sekolah apaan spesial Hood RI itu mah ya. Jadi biarkan lagunya aja yang diputar.
1: Minta lagunya Mahal Ini Mencintaimu. Salam-salamnya buat semua aja yang lagi dengar dan buat keluarga selamat beraktivitas.
2: Sudah ada lagi yang masuk ini ada Kang Ibay ya.
1: Bay.
4: Kumaha?
1: Lagu naon? Lagu heula sih masuk ka mana karap? Lagu heula.
2: Rekosana naon bay?
4: Bulan Agustus khusus kemerdekaan mah moal barang pentas lagu. Eureuk menta tuntutan ka pamarentah.
2: Tah, bener asli mah rekos lagi moal bener.
1: Adep sia, tapi teu tahu menjawab amun maneh leungit sia nya aing
2: mah. Ibay di Ciwi alamat lengkap di mana bay? Ciwidayeuna bay?
4: Moal di beja-beja bisi gujrun.
1: Gujrun.
2: Oh, naon atuh naon
4: bay? Can jeung can.
2: Naon atuh?
4: Mendiskriminasi tuh mah.
2: Oh, mendiskriminasi.
1: Naon?
2: Mendiskriminasi.
4: Pokoknya mah. Ya teman kan orang terek minta tuntutan ke pemerintah.
2: Sok. Ya sok naon tuntutan. Tuntutan dari Ibay orang Ciwidey.
4: Dari Ibay mang.
2: Ya.
4: Bensin kudu turun.
2: Ya.
4: Emang. Kedua. Korupsi mang bisa mah.
1: Babad.
4: Bagi-bagi.
1: Babad.
4: Oh babad heh babad mang gitu kan hesepan kan dibagi-bagi nih mang jadi nggak babadnya hese
2: ya makanya
1: jadi cara ricing heh
4: matak mang tang tarik deh ngalaunan itu si heh
2: nondi
4: gitu teh emang ya sumpin
1: siapa ngomong sorangan seri sorangan siapa
4: emang apaan kudura dari emang kudura dari disensor ulah pati idahar ting mang
2: oh jelas terus kuma
4: gitu. Mun bisa mah atupan ieu teh kemerdekaan teh geus 80 hiji tahun emangnya.
2: Ya.
4: Jadi geus layaknya kudu sejahtera mang ieu.
1: Bener
4: aja. Ulah korupsi teh unggal tahun teh aya we. Dan eta mah kamari panci keneh nya nu korupsi MBG jelema. Di korupsi tuluy nu itu korupsi itu mang anu pon bintang kana hareun jang satoa.
2: Nya anu jang maung teh bararegang.
4: Gitu mang cek orang malah cing salah darwe lah mang dunia teh kiamat umaha lamun dunia kiamat korupsi can benang atau merenan seolah hati no
1: tah gitu goreng ditungtungnya ya
4: Nah, sok itu lah.
1: Lagu.
2: Bebas nang lagu mah.
4: Bebas mang ieu tuh, ieu teh mun dengan lagu pat.
2: Oh, gitu. Ya, sok jang saha kupatna.
4: Ya, tuh kan bulan Agustus mah mau identik lah jang kupat, mang kupat jang pinang.
2: Nah, kunaon?
4: Eh, kan tiba halnya cek kalau kita peribasa lah mun Agustus kan teh HP pinang atau HP cendong.
1: Nah, di mana itu teh?
2: Di mana seueuh ada urang mah HP pinang cendong Agustusan.
4: Oh, eh. Dan ada yang dimandi lemur atau mang pula diserokan ini kuota tuh mang.
2: Oh gitu. Oh,
1: itu dimana emang kitunya pindah jangan.
4: Mang itu bos Hendy sih kemana wae terak
1: ketemu nih. 17-an
2: belasan jadi
1: balap ya. Karung sih teh balap karung di Bandung ke Solo.
2: Nya ke ngiluan eta.
4: Pas nepi di Solo naon sih mang?
2: Naon?
5: Saya akan lawan.
2: Nah gitu.
1: Siapa? Wanian. Siapa Wanian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dua orang cukup sahabat Sora untuk salam on air ya. Kita putar tadi requestan lagunya.
1: Tapi bacain dulu WA terakhir Wan.
2: Kang Andri Darmawan ima. Hi-fi requestnya selanjutnya. Kirim salam kan Kang Salamna untuk sobat Iswara Bandung, Jama Urbannya dan kru Iswara Bandung, sukses dan sehat selalu Urbanun. Tri.
1: Dua lagu diminta, kita langsung puterin.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: lagu dari Taylor Swift, sahabat suara, dengan Shake It Off. Artinya naon-naon Shake It Off?
1: Dikocokkeun gitu. Maksudnya kan diguncangkan gitu. Mana masuk kejebak wae kaing teh. Tapi sahabat suara gini, hari ini juga kita ada teman-teman nih dari International Classic Bike Race. Ya, ini tapi nanti kita akan ngobrol sama mereka.
0: Betul.
1: Ini sebuah ajang yang luar biasa yang akan digelar di Sentul ya.
0: Sentul.
1: Tapi sebentar, kalau ngomong masalah, sebelum masalah kesana, kemarin kan Bandung di long weekend ini jadi tujuan wisata ya. Makanya ini buat yang datang ke Bandung, pengen menjelajahi kota Bandung, ini bisa jadi titik awal sempurna buat menjelajahi kota Bandung dari L Hotel Bandung, sahabat suara. Kenapa ini jadi titik sempurna? Karena dekat kemana-mana nih, cuma 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. Kemudian juga cuma hanya 10 menit dari stasiun Bandung. Anda bisa wisata kuliner, belanja, mengawalinya dari L Hotel Bandung. Untuk informasi lebih lanjut langsung hubungi aja 022 423 2286 atau 08777 677 0067. Dan jangan lupa follow Instagramnya @lhotelbandung.
0: Baik, sahabat suara, tadi seperti yang sudah Wanda bilang, kita di segmen nongkrong bareng hari ini kedatangan dua pemuda ganteng. Siga Lorenjo lama saat teh aslina. Jeba gondrong, jeba motor banget. Itu orang kenalan heula Wilujeng Enjing sareng asa hawa ieu teh.
2: Wilujeng Enjing nepangkeun abi lead di BBMC.
1: Lead Kang Lead
0: Kang ya. Lead. Sapalihna? Ini
1: pemimpin imamnya lead.
0: Leader. Ya,
1: leader.
0: Leader.
3: Nepangkeun abdi Yopi.
0: Kang Yopi.
3: Mohon ti Bikers Brotherhood MC Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, BBMC ini sahabat suara jadi inisiator ya untuk terselenggaranya International Classic Bike Race
0: 2026
1: yes. Genep sahabat suara ya. Tapi dijelaskan dulu Kang, mungkin sejarahnya si Classic Bike Race ini ya, seperti apa sejarahnya?
0: Awalnya kumaha, kumaha
1: gitu.
0: Kang Lid, sok mangga Kang Lid.
2: Pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat Radio Iswara yang sudah membolehkan kami bersuara di sini
0: dengan senang hati.
1: Simang Brona eueuh atuh itu Bro jeung Simang Bro ulah
0: Simang Bro. Atuh senior eta mah
1: kabaruna. Kamari teh di WA teh kamari teh ngabalas wae teh bising poheun.
0: Keur memotoran.
1: Heeh, teh apa tadi ke Oger Dojo lagi dalam perjalanan ke Solo sebenarnya.
0: Dari Bali.
2: Itu. Dari Bali. Untuk sejarah balap motor tua sih sebenarnya balap kali ini itu yang kesekian kali sih.
1: Karena sudah beberapa kali Kang ya.
2: Sudah beberapa kali. Kebetulan di Sentul itu pernah digelar di tahun 2006. Terus kita ada balap di Brigip juga.
1: Oh, di Bandung juga di Edi Cimahi sempat ya.
3: 2024 kemarin.
1: 2024 di Brigip.
2: Di Brigip Cimahi. Nah, untuk sekarang tanggal 12 sampai 13 September 2026 kita akan menyelenggarakan International Classic Bike Race 2026 di sirkuit karting Sentul Bogor.
0: Oh, di tempat
1: sirkuit karting.
0: Karting teh panan ya. Etawan mobil letik teh.
1: Sana sirkuit yang apa Sentul buat balap ini ya, jadi kartingnya ya.
0: Panjang tuing.
1: Iya, makan tadi orang kebayang karena ada kelas 50 cc. Ini seru sudah kulit ini. Kan kulitnya lebih 4 kilo temannya
2: makanya karting. 4 kilo langkung anu ageung
0: mah. Dan berbicara internasional berarti pesertanya dari luar negeri. Ada juga
2: ya, karena tagline internasional kebetulan yang udah approve untuk ikut itu ada dari Sri Lanka, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei, dan

0: para pembalap atau rider, kan kalau balap biasa mah udah mainstream ya, kayak balap bebek, kayak balap motor sport udah mainstream. Nih, kalau balap motor tuanya itu jarang yang menyelenggarakan.
1: Karena event-event normal balap tuh tidak ada kelas motor tuanya. Ini dibuat sama teman-teman BMC.
0: Kita mah abnormal.
1: Khusus kelas motor tua, motor klasik gitu ya.
0: Kelas motor tua, motor klasik, baik itu Eropa, Inggris, baik Jepang juga. Nah, kalau Eropanya sih seperti yang sudah banyak tahu ya, kayak BSA, Norton, Matchless, AJS. Nah, itu kita balapin di situ gitu dengan segala kondisi yang motor-motor sudah tua-tua gitu tapi masih wanian gitu ya.
2: Mang prangkene lah prangkene.
3: Bahkan untuk regulasi balap di kelas klasiknya pun cenderung ini teh masrahkeun ya sok we uruskeun teh.
1: Oh tetap ya ada
3: karena
1: kan mereka kurang paham biasa. Mungkin ya untuk skrutnya kumaha gitu kumaha gitu.
0: Mereka kurang paham jadi menyerahkan ke kita. Regulasinya sok aja atur, gitu. Tapi selain di kelas inti dari klasik, kita juga membuka kelas reguler untuk Vespa dan E-Racing.
1: Oh, Vespa dan E-Racing ada?
0: Karena ya Vespa itu nggak jauh lah dari
1: klasik
0: dari
1: juga,
0: circle
1: ya?
0: Kita, gitu. Klasik juga, cuman mereka juga. Itali, terus komunitasnya juga
1: banyak,
0: khusus banyak. Gitu banyak ya di skuter. Kalau di kita hampir nggak ada skuter sih.
2: Kalau Vespa Giribig ada nggak balatnya?
1: Vespa jadi kesaung, beda dari konsep. Lain jang balap. Ay, eta lain jang balap. Eta jang halangan jalan.
2: Balapkeun padahal rame. Ay, eta teh aya nu jadi bake bilih, bake sabak.
3: Nah, kalau dina hoyong, cuman
0: sirkuitna milih bala.
3: Mikirkeun kumaha belok.
1: Jadi rame. Jadi ini menarik saya baca suara ya. Jadi, nah gini, orang mungkin kalau lihat balap pasti motornya motor-motor bagus, motor-motor baru gitu ya, motor-motor kenceng. Tapi dengan motor-motor klasik, motor-motor jadul atau motor-motor tua yang balap ini akan jadi satu daya tarik tertentu mungkin ya.
0: Betul.
1: Nah, sejauh ini Kang, minatnya sendiri ini gimana nih Kang? Apakah memang karena kan orang yang punya motor tua juga jarang ya, maksudnya dalam arti lebih sedikit lah. Di daerah lagi ke rumah asayana terus kudu dipakai balap gitu tah. Dari minatnya sendiri gimana Kang?
0: Kalau minat dilihat dari beberapa event sebelumnya itu alhamdulillah ya, kalau peserta antusiasnya banyak karena gini, motor itu dari semenjak dulu diciptakan lah sekitar tahun 1900 itu udah nggak jauh dari balap gitu. Udah nggak jauh dari balap dan setiap tahunnya itu pasti ada balap. Bahkan MotoGP pertama juga itu yang balapnya ya AJS Matchless
2: terakhir. Betul, karena gitu. Itu CC-nya gala lede kayaknya. 7,5, 500 ya.
0: Dan juga ada historinya gitu. Jadi oh ini zaman-zaman tahun 50 tuh balap teh kieu gitu. Tahun 60 teh balap teh kieu. Nah, kita ingin menghidupkan lagi memorial itu seperti zaman-zaman aslinya dulu. Balap menggunakan mesin-mesin motor tua di di bawah tahun 60-an, 70-an.
1: Jadi setelannya bareng setelan klasik barunya. Full pace baru tahu mananya.
0: Nah, untuk sekarang sih karena kita di sirkuit permanen.
1: Ya, jadi safety tetap harus dijaga.
0: Sirkuit permanen, terus tagline-nya juga internasional, kita pastikan regulasinya sebagian ngambil dari ini kayak wear pack kita harus wear pack asli, helm full face, tapi motornya motor tua, tapi safety nomor satu.
1: Oh, gitu. Jadi tetap dibuat seperti itu karena tadi kalau menarik juga karena kan dari IMI juga mungkin ada keterkaitan dalam arti itu.
0: Betul.
1: Secara resmi ini juga diakui oleh IMI sendiri ya sebagai induk organisasi otomotif di sini.
0: Setiap balapan IMI harus terlibat.
1: Jadi lain-lain liar, IMA maksudnya
2: lain resmi
1: jadi sudah diakui oleh IMI juga. Ini jadi ajang internasional juga karena persertaannya ada dari luar dan juga regulasinya juga dibuat tentunya dengan
2: safety
1: untuk peserta gitu ya.
2: Jadi ingat ayah pembalap pada tadi tulisan di nota kita ulah Adigung
0: itu kan? Oh, itu salah satu balap senior dulu asli itu. Jadi waktu pada zamannya beliau itu Pak Cece kalau nggak salah, Pak Cecep. Pak Cecep itu juara dunia itu.
2: Tuh.
0: Juara dunia di pada masanya ya, tahun 60-an. Nah, dia karena dia mengkoleksi kemenangan banyak.
2: Betul.
0: Nah, di tankinya buat mengingatkan diri sendiri ditulis Ula Adigung gitu. Walaupun kita udah banyak prestasi dan segala macam ya, jangan sombong lah begitu.
2: Tetap membumi. Tak gitu. Tuh, sahabat suara. Nah, kalau ngomongin pendaftaran nih, Kang.
0: Pendaftaran sih udah dibuka mulai dari sekarang kita bisa pendaftaran melalui online.

0: atau datang ke clubhouse kita di Wastu Kencana nomor 53 ya,
1: 50B.
2: Dan itu buat siapapun itu.
0: Buat siapapun.
1: Tidak harus mewakili klub ya, tidak ya. Individu juga bisa ya, individu atau bengkel gitu juga bisa sebenarnya.
0: Ada tim, ada perorangan boleh.
1: Oh, oke. Nah, ini Kang yang kalau sahabat suara nih pengen tahu kayak kelas-kelasnya ada enggak, apa website atau di IG atau sosial media apa yang ada. Bisa?
0: Untuk lebih jelasnya boleh di follow aja atau dilihat-lihat ya di classicbikerace.bbmc IG-nya itu.
2: Kita adanya ayahnya di bio, nah.
0: Bionya ada classicbike.bbmc, di situ ada link pendaftaran, link kelas dan segala macam.
2: Tinggal orang bade ngiringan kelas tuh sabaraha. Tapi kalau si range pendaftaran pasti ada administrasi lah nyanya.
0: Iya.
2: Eta range-nya sabara?
0: Dari yang terkecil itu 250 sampai ke 900 ribuan.
2: 2,5 sampai 100 juta
0: lah
2: nya.
0: Iya lah.
2: Itu benar memperebutkan hadiahnya?
0: Memperebutkan hadiah uang total puluhan juta dan satu unit motor klasik Eropa.
1: Itu tuh buat pemenang
0: buat hadiah umum. Jadi nanti kita
1: ada kayak door prize-nya juga gitu kan.
2: Lain hadiah umum tuh amun menangna juarana lomba.
1: Oh, kelas-kelas gitu sih teh.
0: Misalkan
1: door prize.
0: Misalkan
1: datangnya
0: tim terbanyak atau pembalap terbanyak yang mengoleksi piala itu
2: juara umum kan namanya.
0: Juara umum betul.
2: Iya, makanya ini
1: benar. Jadi untuk kelas-kelas sahabat suara silakan dicek di classicbikerace.bbmc. Semua ada di linknya di sana. Pendaftarannya juga di sana. Secara online ada linknya atau bisa langsung ke datang ke clubhouse-nya BBMC yang ada di jalan Wastu Kencana, sahabat suara ya. Dekat pas belokan kiri tadi
2: di sebelah STDI. Harapan tukang baso
0: eta teh mana? Mas Eko.
3: Siliwangi.
1: Di
3: luar Harley.
1: Nah, tah seberangan.
2: Baso Mas Eko teh wah eta teh telana lawan. Jadinya orang ingat bahasa itunya keur nggak seta gitunya dahar baso utah tuan.
1: Iya tuh sok berupa wae emang lah. Seperti itu sahabat suaranya, nanti kita akan ngobrol lagi sama teman-teman dari BBMC ini. Ada beberapa kelas yang unik ternyata ya. Ada kelas motor kecil 50 cc. Nanti kita akan bahas setelah yang banyak ini ya.
0: Oke, siap.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat, kita masih ngobrol-ngobrol bersama AA Ganteng, si STM ya, nanti lelaki unggul gitu. AWW-annya. Nah, ngomongin tentang International Classic Bike Race 2026.
1: Jadi semua informasi sebetulnya Sahabat Suara bisa di-follow di Instagramnya ya. Classic
2: classicbikerace.bbmc.
1: Di situ semua ada link pendaftarannya, ada kelas aja. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kelas kan tadi kan kalau CC-CC besar kan pada umumnya motor-motor dulu tuh CC-nya gede kan.
3: Iya.
1: Dan ternyata ini juga ada kelas 50 CC ya.
3: Di sini kita ada kelas 2 tak Eropa, terdiri dari 50 CC, 125 CC, 250 CC sampai FFA.
0: FFA naon eta?
3: Apanya?
0: FFA teh naon?
3: Free for all. Ya, free for all. Jadi 2 tak yang CC-nya berapa boleh ngikut di situ
1: gabung. Oh, jadi diadukan jeung naon gitu nya. CC-nya mah berarti tidak dibatasi itu ya.
3: Tidak dibatasi. Pamino 50 CC tarik lebet FFA mangga gitu.
1: Ah, itu tapi utamanya jeung Harley 50 CC itu.
0: Wah, kan
1: tapi itu yang Eropa ya, Eropa ya. Eropa. Tapi itu yang menarik ya kayak.
3: Ya itu paling menarik karena tahu sendiri kan kalau motor 50 cc itu kan kalau di Eropa tuh motor boseh ya disebutnya. Ya itu ya campur tenaga bensin dan tenaga sangu gitu.
1: Oh, sangu. Jadi coba mulu kerek WA yuk. Daun sudah. Ayo 10 cc jangan Mang Elmi mas.
0: Tegali. CS. Mang Bro di mana Mang Bro? Di sono kan Mang Bro.
1: Oh jadi free for all ini kelas yang menunjukkan meren ya bun bengkel lu jago ngilik mesin. Nah, iya iya kelas iya gitu ya.
3: Kalau yang serius pasti ikut FFA ya. Pasti.
1: Nah, yang 50 cc Eropa tadi ini teh.
3: Ya.
1: Berarti ini ya kelas yang menarik juga Sahabat Suara kalau ada tahu motor seperti DKW Humal merennya.
3: DKW Humal
1: terus ada Jundaf, Jundaf. Jadi motor-motor yang sehariannya memang tidak kencang tapi ini sekarang dibalapin itu yang bakal serunya.
0: Eta tuh si Suryana ngeunaheun teh.
1: Suryana ngeunaheun. Termasuk tadi kelas Vespa dan RX King ya.
3: Nah, itu kelas yang di luar motor klasik Eropa mungkin yang masih di urus sama IMI lah mengalir regulasinya itu di Vespa sama RX King.
1: Nah, RX King mah sudah kenal tariknya RX King banyak walaupun gara ram-ram.
0: Lahan eta mah tuh, Dok.
3: Untuk Vespa ada kelas standar pemula, ada standar open, sama RX King juga standar pemula, standar open. Untuk
0: okay. Ring juga nanti standar di open standar dan
1: terbuka open kalian open dihabisin kan open sih
3: parana.
1: Nah untuk biaya pendaftaran sendiri Kang ini tiap kelas beda atau gimana?
3: Tiap kelas beda. Misalkan untuk 2 tak Eropa 50 cc itu pendaftaran hanya 300.000. Dapat kaos dari kita, stiker, terus sama pit crew juga.
1: Pit crew
3: dapet.
1: Ya.
3: Dapat. Betul.
0: Enak
3: nah kalau misalkan mau pesan misalkan tim nih mau pesan pedok di sana kita juga sediakan
1: pedoknya. Bisa gitu ya jangan kalau motornya banyak benernya
3: terus kita juga nyediain tenan barangkali ada FNB yang mau buka di sana
1: nah jadi juga. Acaranya bukan hanya balap tapi ada hiburannya ada apa aja Kang acaranya nanti Kang
3: hiburan selain... sih enggak sih lebih fokus ke balap ya karena di Sentul itu jam 6 malam itu udah enggak
1: ada sore atos oh atos tos udah close itu ya proyeknya
0: mangna uih bang listriknya
1: lain udah ada sirkuit itu iya dok artinya barunya
3: karena
1: tidak dipersiapkan malam ya
3: hanya untuk acara balap aja gitu.
1: Nah tapi maksudnya ada activity lain selain balap di sana apa tadi ada tenan-tenan makanan dan merchandise meren terus ada hiburan musik metaya kan
3: hiburan enggak ada
1: anu istri nyumbah motor bisa sukanya
3: kalau umbrella girl dan lain-lain itu mah udah
0: iya
1: nyumbah motor sekumpah motor
0: Bapak Sirhan yang acuk bodas.
1: Jadi intinya memang karena kondisi di sana jadi betul, tidak ada hiburan betul. Apa-apa cuman memang khusus balap dan juga paling tenan-tenan makanan dan juga merchandise yang ada ya.
3: Merchandise, makanan dan fokus balap.
0: Nah. Ini makan 2S, Man.
1: Maksudnya
0: serius santai tapi serius balap lama balalan
1: tapi nah, gini jangan. Kang, orang tuh kebayang mau di karena belum melanu karting nu Sentul lama kayak, ayo nonton ke di mana berarti? Ada di balapan di sirkuit itu katanya
3: di sirkuit itu ada tribunnya, ada tribun kita sediain buat penonton di situ nyaman lah.
1: Enak. Nah kalau yang mau datang nonton aja ada tiketing atau gimana? Atau
3: ada tiketing, tapi nggak mahal itu juga di kompensasi dengan produk.
1: Oh tapi on spot ada ya tiketnya ya?
3: Ada betul.
0: Kisaran berapa tuh Kang?
3: Itu 25.000 udah dapat air minum dan stiker.
1: Murah tuh sakit banyak.
3: Buat penonton aja
1: dapat
3: tapi kalau kalau buat masuk pit crew itu beda lagi karena
1: itu harus peserta yang harus daftar.
3: Kita bagi dua, ada penonton, ada penonton yang full access.
1: Oh, itu beda.
3: Full access, nah itu dibedakan.
1: Ya kalau yang nonton aja tadi cuma 25.000 dapat beberapa merchandise dan sneaker. Cuma kalau yang harus full access pengen ke pit
0: pit naon
1: bul enon
3: ke pedok,
1: masuk ke pedok tah
0: pit oke aya abreragal naon si cumil kan di dinya kan si cumil jadi abre yang salah diam dibahas aja bang bro tas si mana acuk cumil kan
1: dari pun aing kalau
0: pas gandeng sih gandeng
3: cocok tapi cuma bro
1: cumil iya tapi itu sama suara jadi ini 3 tanggal sebenarnya 3 12 dan 13 Sabtu Minggu
3: September ya
1: September di sirkuit karting Sentul Bogor
3: betul ya.
1: Ayo aksesnya berarti tol Jagorawi ya, Bun.
3: Tol Jagorawi
0: keluar Sentul
3: langsung
0: ada Sentul. Kan tos acan akad itu.
1: Ka Sentul anu ieu mah pernah cuman ka kartingna sebelah mana
3: tah? Sapalihna.
1: Oh, Sapalihna.
0: Urang
1: kudu sirkuit gedena bisa itu aya acara di dinya.
0: Kan tos ka ade ka dinya.
1: Atau tapi tetap di sirkuit dan atuh
0: beunang. Tah aya Kang Lid bade narosnya kan aya watak nah TS eueuh.
3: TS itu masuk ada di watak Jepang, klasik Jepang.
1: Tapi kan 125 cc TS
3: 150 ya? Ada kelas lagi kelasnya dua tak Jepang, itu ada dua kelas, Cup 70 sampai 100.
1: Sampai jual karan itu ya, ya itu aja.
3: Yang dua taknya kayak P80.
1: Oh, ya,
3: terus terhalang. Apa berapa gitu. Nah, terus ada lagi klasik
1: tanya.
3: Klasik Jepang sport itu boleh kayak TS, DT, terus TRS, pokoknya motor-motor sport klasik Jepang zaman baheula.
1: Berda trail tua itu
0: benar. Berda tua.
3: Ya, boleh di situ daftar di situ.
0: Nah, kalau bicara tadi dengan hadiah-hadiah. Tadi kan hadiahnya total puluhan jutanya hanya.
3: Total puluhan juta dan satu unit motor klasik Eropa untuk juara umum.
1: Paling banyak ku juara di kelasnya gitu. Misalnya nu ikut beberapa kelas, yang paling banyak diakumulasi nanti dapat penonton aja itu kan door prize naon gitu.
3: Penonton paling ya dari kompensasi pendaftaran itu tiket masuk itu ya dapat merchandise.
0: Oh gitu. Angus langsung terus door prize kendei.
1: Cuma tay undian menang naon gitu.
0: menang kaos. Menang kaos. Mang Bro katampian naon? Naon Mang Bro kermantau itu kermantau. Si Bos kermantau.
3: Aman Mang Bro aman.
0: Nah, sahabat suara kalau mau bertanya silakan 08 11 22 1051. Kalau bising motorcycle antusias yang tertarik mangga. Nah, ditutup pendaftarannya sampai tanggal sabra?
3: Jadi pendaftaran itu kita bagi 3 segmen ya. Sekarang sampai
1: akhir bulan.
3: Sampai akhir bulan
1: ini. Agustus
3: harganya
1: Agustus.
3: Itu harga masih harga normal.
1: Oh, pre-sale ya.
0: Normal.
3: Nah, nanti 1 Agustus sampai ke tanggal 12
1: normal,
3: itu kan? Udah ditambah sekitar 50.000.
1: Karena memang kuotanya juga terbatas ya. Betul.
3: Nanti di hari H on the spot nambahnya 100.000.
1: Oh, bisa juga daftar on the spot cuman harganya spot. Beda ya.
3: Beda, betul.
0: Oh, datangnya.
1: Ya, kalau masih ada kuotanya.
3: Bisa gitu.
1: Intinya mah sekali lagi sahabat suara silakan pengen yang tahu lebih banyak di follow Instagramnya classicbikerace.bbmc. Itu informasi pendaftaran online-nya di mana ada di situ linknya. Mau datang ke clubhouse yang di jalan
0: Wastu
1: Kencana juga bisa di sana. Sampai akhir Agustus ada harga normal, setelah lewat itu akan ada harga beda ya.
0: Nah, kan ngomongin tentang si International Classic Bike Race ini. Ini adalah event tahunan teman-teman dari BBMC kan ya. Nah, apakah dari setiap juara tahun 2000 sempat terakhir teh?
3: 2024.
0: Ada piala bergilir tidak?
3: Enggak sih gitu.
1: Nah, kan ini mah hiji sekali-sekali.
0: Sekali-sekali.
1: Juara umum
2: jadi, tadi. Ini teh belum juga bisa dibilang event tahunan ya karena kan terakhir pun kita
1: 2024.
2: Jadi tapi mungkin nanti kedepannya
3: ya
2: kita upayakan buat mudah-mudahan bisa jadi event tahunan ya, kita gitu.
1: Tergantung kondisi
2: kan dari kemarin kan pesertanya masih ya regional ya belum internasional. Nah sekarang kita coba naik level sedikit dengan membuka peserta untuk di luar negeri.
1: Nah, gitu.
0: Langsung.
1: Dan makanya kenapa standar-standar keamanannya juga harus dijaga. Betul. Termasuk tadi ada keterlibatan IMI ini sebagai event resmi ya yang diakui oleh IMI sendiri sebagai induk organisasi otomotif terbesar di Bandung di Indonesia gitu ya.
0: Kalau berarti ada maksudnya ayah scouting ayah
1: ayah kudu lolos etanya syaratnya pokoknya semua ada di website ya kan ya,
3: ya.
1: Di ada, apa di IG-nya ada di sana linknya
0: termasuk driver yang anu inamula ke temisnya
3: biasa langsung di dis total itu mah
0: bising
1: ayah kawan selamatan atau kudu dalam keadaan sadar unam bising lu balap sih sok ngarang wae sih
3: malah ngababat karung
1: ya jadi sekali lagi tiap kelas ini kuotanya terbatas jadi silakan mungkin yang tertarik dan sejauh ini Kang yang paling banyak minatnya di kelas apa Kang?
3: Di
1: yang gede-gede atau kelas yang kecil-kecil?
3: Hampir merata sih.
1: Merata ya.
3: Motor kecil itu banyak di motor besar apalagi gitu ya merata lah merata okay. Banyak. Terus ada lagi tadi yang lupa di kelas motor mudanya ada sebenarnya itu di kelas Royal Enfield.
1: Oh Royal Enfield.
3: Motor 350 sama 500 cc.
1: Oh dua, itu dua kelas. Ya. Dua kelas ya khusus di fasilitasi juga untuk yang apa? Oh, barulah motor klasiknya
3: ya
1: gitu.
3: Makanya gaduh. Klasik modern retro lah ya.
0: Modern retro.
1: Looknya tetap klasik kan walaupun keluaran tahun baru ya.
3: Iya.
1: Oh, ada khusus kelas Royal Enfield gitu ya.
0: Eta tarik oge tetenya.
1: Kemudian
0: ngararanya dirinya.
1: Kan yang pengalaman Kang aja menyaksikan race-nya kemarin Kang ya, tahun 2004. Yang paling rame kelas naon Kang? Kelas nu
3: free for all kan naon? Yang mengerikan itu di FFA.
1: FFA-nya.
3: FFA motornya kenceng-kenceng, CC-nya araragung gitu nya. Terus manuvernya juga serem lah gitu.
1: Ya.
3: Tapi yang paling kocak ya CC-CC kecil.
1: Pekasirian mah gitu nya.
0: Gitu. Ya kan ngebetem atuhan kayak yang gede. Tenaga jika maneh weh kitu kumaha?
1: Tanah gede. Jauh ka aing cuma. Jika hayang gede naon nyandung. Hayang gede nyandung ka.
0: Tanaga
1: kemampuan eueuh.
0: Gitu weh. Padahal geus mentok katanya.
2: Oh iya salah satu pembalap nih.
1: Oh ini salah
3: satu pembalap 50.
1: Kang Bayu tahun lalu mah di Brigif ya Kang ya? Kan oh, boleh ceritakan cerita sebagai pembalap yang menarik ya, persaingannya secara rius sih ngiluan balapan itu kan
3: 50 atau 50 cc dia nih.
4: Dulu 2024 saya ikut yang 50 cc.
1: 50 cc pakai motor apa Kang?
4: DKW Hamal.
1: DKW Hamal.
0: Bosnya.
1: Tak kuma juara tak atau kang yang di
3: onte. Kalau
1: kejo. Kuma ya maksudnya secara rius teh semua teh atau di kelas 50 cc anu dan niat pisan ieu mah atau kumaha?
4: Anu niat, anu hareup.
3: Pokoknya finish langsung milarian nasi padang. Soalnya di bosnya.
1: Tapi pengalaman kemarin kumaha Kang maksudnya teh? Si sirkuit juga memang dibuat menantang atau memang kumaha atau kumaha Kang?
4: Enggak sih, sebenarnya mah
3: kemarin di Brigif ya.
4: Kemarin mah kan kita di Brigif
0: ya.
4: Tahun 2024 mah kita di Brigif dan sirkuitnya ya cukup lah.
0: Cukupnya
4: Brigif. Lebih menantang sih sebenarnya kalau saya lihat itu yang di Sentul sekarang.
1: Oh, karena
0: udah pulak-pulaknya. Udah puguh bener sirkuit etamanya.
3: Puguh permanen, tikunganana seueur gitu. Terus taktikal.
1: Oke, harus berstrategi oge okay, kalau ya.
3: Strategi
1: ya, kudu ngegas ya, di tikungan.
0: Chamber chicken teh geus arah raya di dinya.
1: Iya, jangan paham
0: kok cepat.
1: Tahu tuh. Tadi aja
3: apa sarang straight-na nya,
1: lempeng kan sirkuitnya.
0: Iya, gitu.
1: Itu ya jadi kebayang serunya sama juara jadi
0: kayak aya kategori pembalap unik tuh kan biasanya kan
1: kostum terunik itu sok aya tuh karena itu enggak ada tapi sok aya gitu
3: lebih ke fokus di balapnya
1: emang serius berarti balapnya ya mah maksudnya mengejar lain
3: tagline internasionalnya itu
1: iya lu dijaganya udah kudu kelas hurunya kelas kostum gitu motornya dihias
3: itu di 50 cc kelas hurunya
1: oh biasanya gitu ya
0: 50 cc
1: tapi
2: jatuhnya kan formal ya.
1: Oh iya.
2: Memang dibikin sosial.
1: Dibikin formal gitu ya.
2: Pernah bikin event-event kecil ya kayak balap di mana di Mandaran. Batu Karas teh.
1: Oh, itu mah dibuat heureuyan gitu. Nah,
0: itu dibuat. Oh, di itu di pantai ya. Di
3: pantai.
0: Oh. Apakah kalau di pantai mah kan ngedragungkul?
3: Ya, kita bikin belok, kita bikin belok. Jadi ada belokan-belokannya kayak gitu taktikal resep.
2: Nah, kalau di situ lebih cenderung bebas gitu. Kalau di situ mau enggak
1: tidak ya. Resmi ya. Ini mah resmi karena tagline-nya juga internasional ya. Betul. Ada peserta dari luar juga, ada regulasi juga dijaga, gitu. Safety juga dijaga. Betul, gitu. Jadi serius lah itu mah. Nah, dari pembalap Kang, kemarin persiapanan waktu itu pengalaman memang sengaja dikilik heula motornya atau kumaha?
0: Pengalaman
1: sebelum balap atau sayang motor mah sayang lah. Yang penting partisipasi aja.
4: Saya 50cc.
0: Tapi kan 50cc ke ayah yang menang baru nanya.
1: Ayah nuh ambisi mah ayah pasti lagi aja dunia
0: mah. Ada ima kapan baru dah kene atau lagi baru dah kene. Jadi ni asal jong-jong ya mah.
1: Memeriahkan.
3: Tapi fotonya seger gitu. Nanti mah kengin foto
0: weh. Tapi sih digelarannya tiap Agustus, tiap September atau tiap bulan, tiap tahun beda-beda.
3: Enggak kan, kita tadi bukan event tahunan. Belum event tahunan, jadi kita cari waktu yang memang aman gitu ya, dari segi cuaca, dari segi
1: kesiapan tim juga, panitia
3: semuanya gitu. Jadi
1: ulah usum kawin karena nukararawin makan hese
0: kayak jadi kawin wae
1: bising jadi anu ngawinkeun wah tanggal sih anu ngawinkeun gitu bising gitu aja silakan gitu ke jongjonan eta
0: ke jongjonan. Nah gitu sahabat suara, nya Kang ayeuna mah ajak lah sahabat suara ada teu karaos geuningnya ku ngobrol mah ayeuna teh terus tahun bisa 8 deui nya. Sok ya, ajak
1: minimal kalau tidak punya motor klasik harus nonton ke sana gitu ya. Ya
3: buat warga-warga Bandung khususnya pencinta motor tua ya, yang mau ikutan ajang balap internasional klasik bike race ini, mangga diantos di sirkuit Sentul tanggal 12 sampai 13 September 2026. Untuk pendaftaran bisa ke IG classicbikeres.bbmc atau langsung ke clubhouse Bikers Brotherhood MC di Jalan Wastu Kencana nomor 50B.
1: Di situ di IG-nya linknya ada sahabat suara ya, untuk yang mau daftar online ya. Termasuk kelas-kelasnya, regulasinya seperti apa. Betul. Ada di situ semua, jadi betul, dicek di situ nanti ada linknya. Kalau mau ngobrol langsung bising tuh yakin dia ditunggu. Oh, iya. Dari jam berapa Kang di mulainya clubhouse bisa ada
3: 24 jam sebenarnya kita asli, ada yang
1: di ada sana. Sekretariat standby gitu ya.
3: Terus
1: isuk sumak tar aya isuk masuk tar rancan
0: haludan. Sarare kira mun penting mah urang mah eta mah mun penting mah
1: kalong.
3: Terus sedikit lagi ada yang ketinggalan mungkin tadi masalah wear pack ya. Wear pack kan itu diwajibkan
1: dipakai ya setiap wear pack.
3: Kalau yang enggak ada di sana disediain penyewaan.
1: Oh, gitu. Ya bising gitu aja.
3: Ya.
1: Ukurana kumaha ukurana? Kagak ngompur ngewer pak teh. Aya nu cekap Kang.
4: Kalau di Brigi kan kemarin itu regulasinya enggak
1: seketat. Oh, belum
0: skala internasional ya. Teh.
3: Belum wear pack kalau di ya. Brigi sekarang
4: udah wajib safety waktu tahun lalu. Nah, untuk tahun sekarang yang internasional ini kita full gear.
1: Oh, oke. Okay.
4: Dari mulai gloves, dari
1: itu yang beda jadi di tahun ini ya.
3: Sebagai keselamatan nomor 1 lah.
1: Sebagai peningkatan kualitas juga dari image si acaranya sendiri gitu ya. Oh, oke. Okay. Jadi maksudnya wear pack soalnya gede itu kan wear pack keretat.
4: Ada ada wear pack itu kan nanti tinggal sebutin aja biasa tinggi badan sama berat badan Kang.
1: Ya orang mau aja murahnya.
4: Wear packnya nanti dari sana nanti kita siapin vendor buat penyewaan.
1: Oh, ada penyewaan wear packnya.
4: Wear pack.
3: Kita sediakan sekitar adalah kalau yang vendor itu kita menyiapkan 200 wear pack berbagai ukuran.
1: Nah, itu ya.
3: Bisa disewa di sana.
1: Kalau si merchandise sendiri Kang di sana hanya di sana dijualnya atau dari sekarang hanya, buat yang pengen beli merchandise-nya aja misalnya. Merchandise untuk acara ini.
3: Biasanya kalau merchandise itu kita jual di acara dan setelah acara juga kita tersedia di
1: clubhouse.
3: Store-store kita.
1: Oh, oke. Okay. Gitu.
0: Ulah hariwang soalnya iki anu naros ya si Jasep di kopo Kang. Kalau balap kayak gitu gimana cara bedain suara dari CC gede sama CC kecil?
1: Ya ya ahlina atuh eta mah lain di suarana.
3: Ada tim skrutnya
1: jadi kelihatan. Ya.
3: Misalkan motor ini udah tahu nih CC-nya pasti 125 atau motor ini
1: pabrikannya pasti segitu. Ya, tapi ya di update atau naon ada teknik pemeriksaan
3: namanya. Kalau motor tua kelihatan sih. Kalau yang udah dirobat terlalu besar juga kadang-kadang boringnya potong gitu. Oh.
1: Nah, ini pertanyaan mana Kang? Ada cewek enggak Kang pesertanya? Kalau dari pengalaman tahun lalu ada yang cewek enggak pesertanya?
3: Tahun kemarin
1: kayaknya belum ada ya. Belum ada.
0: Si eta mah lain cewek pesertana nu mayungan
3: ai mane. Nah, upami umbrella gelaya. Ya.
0: Siapa nu mayungan?
1: Eta di yoget.
0: Mira cumilan biasa mayungan.
1: Si Bangro ge onjol ka mira cumil si Bangro.
0: Aing CS, Bang.
1: Aduh, lagi itu dia sama suara atur nuhun Kang sudah hadir di Suara Bandung.
3: Atur nuhun pisan.
1: Sukses lancar terus acaranya. Jangan lupa ya sahabat suara follow aja untuk akses mudahnya informasinya. di Instagramnya classicbikerace.bbmc. Itu di situ di follow. Semua informasinya ada di situ, link pendaftarannya ada di situ. Persyaratannya, kelas-kelasnya apa aja ada di situ semua ya.
0: Mari kita ramaikan sahabat suara, kita dukung teman-teman ini, sok balapkeun lah daripada babalapan untuk balapan dari jalannya.
1: Iya, tak ini di fasilitasi.
0: Pe balap.
1: Kumaha?
0: Pe balap. Pe balap aja bener. Pe itu kan biasa di nomor WA baru dak nama ping balap.
1: Oh. Oh gitu
0: namanya. Ah, pe balap gitu lah.
1: Pe balap sentul lah namanya.
0: Ya sentul. Jadinya dan sirkuit karting nanti mana enak karek beres dipakai jeung lomba balap karung
3: kata teh mas. Balap karung
0: 17 saat di dinya.
1: Aya balap karung
0: juara, di juara-juara si Indonesia teh dibawa ka dinya
3: wan. Setengah lap
1: tah. Oh, di final ke
0: di dinya.
1: Wah eta.
0: Akang-akang nuhun pisan hapunten pilih aya cariosan ada rencana abi
1: mas. Mau ada lagi yang belum disampaikan atau sudah cukup kan?
3: Cukup sami-sami abdi ge hapunten pilih anu lepat carios atur nuhun ka Radio Iswara sudah bisa membuat kita bersuara di sini.
0: Mantap.
3: Terima kasih banyak.
0: Katampi, pokoknya mah katampi kita gitu jawabnya. Mana Mang Bro nuhun katampi siapa kan kawe anjeun si Mang Bro.
1: Mang Bro kaos atos atos
0: nuhun katampi mata kami katampi teh eta Mang Bro nya. Mang Bayu kadieu dudu-dudu atuh mah wae. Terima kasih sahabat suara. Kebersamaan kita belum berakhir karena saya mah masih tugas sampai jam 10.
1: Tapi atur nuhun buat teman-teman dari BBMC. Semoga kedepannya menjadi klub yang sakinah mawaddah warahmah.
3: Amin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara

0: keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Golali Gelato Bar and Tatisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumpuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: datang arah mata angin ya.
1: Gudang ayo mana?
0: Utara selatan nih.
1: Eh gudang utara aja gudang selatan pun aya gudsel.
0: Ini lagu ungu tentang gudang perati perangi unam.
1: Siapa suka mana karpoi? Siapa dong? Itu tadi ayat tempat kopi ya naon di dinya ya sahabat suaranya. Sahabat, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol

0: Target ini cuma dengan 250.000 net per orang. Ada promonya buy 4 get 5. Dan untuk reservasi bisa WA ke 0811-2232-392 atau bisa follow Instagramnya @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, create Asian flag for and beyond.
1: Ini ada yang nge-WA nih, Wan. Assalamualaikum, Lujung Enjing.
0: Waalaikumsalam.
1: Rada siang ya, dua urban ya. Miami Mang Wanda izin absen ah. Tema kayak ngaran sahanya, eh. Abis itu sekantaran nge-request lagu Burger Grill 3 titik hitam. Atau tadi
0: terus diputar.
1: Nusanes, Nusanes. Salam-salam kagak kasada jemaah urbannya dimanapun berada. Nuhun sarehat terasa dayana lalancar terasa segala rupina. Amin. Selamat HUT RI yang ke-81 tahun merdeka. Nah, ieu teh teterang namina saha? Mung upami nyarioskeun HUT RI 81 tahun merdeka nih.
0: Ada banyak hal menarik sama ya. Tulsola ya.
1: Ya ini ya. Hal yang terjadi setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sebetulnya.
0: Oh, tahun 45 teh sanggeus 17 Agustus aya naon mih?
1: Ya kan kabar kemerdekaan tuh belum langsung tersebarnya. Berita proklamasi harus disebarkan melalui radio, surat kabar dan jaringan kepada para pejuang ke berbagai daerah. Hmm. Jepang teh masih aya di Indonesia, Wan.
0: Ya.
1: Jepang teh, nah setelah proklamasi tentara Jepang masih berada di berbagai wilayah dan diperintahkan mempertahankan status quo sampai kedatangan Sekutu. Jadi can benar-benar merdeka ya. Kemudian tentara Sekutu akhirnya datang. Kedatangan Sekutu bersama Nika memicu ketegangan Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan dan menolak kembali dikuasai oleh Belanda.
0: Ya, kan itu sih baralik teh, emang orang masih merdeka. Jepang ya. Ini tekanan Jepang harus menyerah kepada Sekutu karena di bom atom teh nya.
1: Tah matakna terjadi pertempuran di berbagai daerah.
0: Melawan Nika jeung Sekutu.
1: Ya, di Surabaya, Ambarawa, Medan, Bandung dan berbagai wilayah lain yang menjadi medan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ibu kota Republik ya Wan pernah dipindah Wan.
0: Ke mana?
1: Ya, itu dari ibu kota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Jogja pada tahun 1946. Si Indonesia teh harus masih harus memperjuangkan pengakuan. Ini tehnya proklamasi menyatakan kemerdekaan itu tidak semerta-merta langsung gitu ente. Tapi perjuangan diplomasi dan konflik bersenjata masih berlanjut hingga pada kedaulatan Indonesia diakui Belanda pada tahun 1948. 45 nyampat sampai 48 4 tahun.
0: Ya segitu mah.
1: Gitu. Kesulitan. Jadi itu langsung saya teh langsung.
0: 45 4 itu ragu-ragu gitu wae gitu.
1: Gitu.
0: Jadi setelah 17 Agustus 45 teh tetap berjuang orang tanya jang melawan Sekutu dan Nika nu rek balik deui setelah Jepang dinyatakan menyerah gitu. Eta didinya nu ya. Oh mana datang nikah jadi oh balik aing mereka balik eh nggak bisa kowe orang ah kok orang tancelup kubah meruncing
1: nawan nawan ditancelupan
0: nawan ditancelup
1: aneh

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sahabat, iya ayah WA ti Kang Firman panjang nih, dia menyampaikan keresahannya sebetulnya sahabat.
1: Keresahan tentang apa nih Kang Firman ini, Mi?
0: Kamari pandi di daerah Cilengka.
1: Oh nya, nora nyebutnya. Ya kita bacain. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Angwana, Mang Elmis, nah, anu halebring Dirgahayu Republik Indonesia anu kadalapan hiji. Mugi ti awal dinten ieu kapayun urang sadayana benar-benar tiasa merdeka ka utuhannya.
0: Seutuhnya,
1: teh. Tong digugulung wae ku korupsi LGBT, narasi-narasi kebencian, obat-obat terlarang, tramadol, miras jeung sajabina. Urang reuah-reuah deui rasa nasionalis, gotong royong peduli sesama. Urang budayakeun deui tabayun saacan informasi jelas. Kumargi kadang-kadang emosi muncul ku provokasi. Info nu can jelas info.
0: Juntrunganana info nu can jelas juntrungan. Keun we batur mah mun kitu keneh mah ka urang wae jadi pelopor dalam hal kebaikan. Dasarnya anak kebaikan mah moal eleh ku kagorengan. Merdeka. Hayang laguna nya. Isin kumargi kamari karena pali daerah Simpuring kacoreng ke oknum nu areut minuman saeton mang.
1: Ya tak itunya. Tapi sudah diamankannya dalam waktu 6 jam. Yang mengenunggel nenggel kapolsek.
0: Kapolsek nenggel aparat-aparat didinya. Inti nama etanya terjadi jadina anu dinilaina jadi we ruksak
1: karunya
0: anu geus nyiapkeun ti sababaraha hari raruksak ieu babad lah nu kitu mah kabeh tuman.
1: Jangan kasih kenor ya.
0: Iya, batur mah kemerdekaan teh yang meramaikan marabok sia teh.
1: Eta nu tengarti teh euy.
0: Oh, baru ligir gitu kemarana tuh. Mun ceuk aing mah di aya tewakan we kabehnya euy. Benangkeun nya eta nu marabokna nu ari namna.
1: Ya kan eta teh ditewak kabeh teh sabaraha jelema 4 jelema 5 jelema eta teh.
0: Kabeh eta babah di mana wae da kajahoan atuh.
1: Ya aya pan liputan CCTV na ge. Iya.
0: Karunya eta teh aya budak, aya ibu-ibu. Coba rek lomba ek di delay
1: minimal jadi hiburan rakyat apa karnaval 17an teh malah jadi dikacaukeun kuno hal-hal nu karariyeuh tah.
0: Coba tahun hareup mah teuing aya teh henteu.
1: Eta eta dampaknya pasti kayak gitunya.
0: Iya.
1: Sok jadi juga nah naon teh dijaga kurang apapun itu ya sebab seperti kemarin kan resmi alun-alun kembali dibuka.
0: Ah gitu.
1: Sok dijaga sama bareng-bareng karena kan sebelumnya juga kenapa ditutup karena
0: rusak.
1: Rusak pas aya Persib juara teh nya jadi tidak menjaga gitu. Sekarang mah dibuka tapi dengan batas waktu yang
0: sampai
1: yang
0: jam 4
1: yang ditentukan dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore.
0: Ya, padahal alus-alus teh wan di jam 4 tepi ka jam peuting
1: eta teh. Kenapa juga tidak seperti itu ternyata kan malam ge kalau mau dibuka puting sebenarnya itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Dirinya teh gitu dah keterbatasan untuk menjaganya juga kawasan teh pemerintahan tehnya gitu. Keterbatasan orang sumber daya keterbatasan anggaran oge gitu jadi mun urangna bisa ngajaga ada tentu bakal mempermudah kita semua enak kunaon enak urangnya kadang sok bertanya kunanya taman-taman teh di pageran sakuliringna dan masyarakatnya juga belum sadarnya. Aya panto abus lewat dia ngalengkahan non tanaman jadi rusak gitu.
0: Tengah
1: seperti itulah jadi maksudnya apapun itu fasilitas umum kita jaga sama-sama gitu nya. Dan untuk apa? Untuk bisa biar kita bisa nikmati sama-sama gitu.
0: Iya Pak Budi nggak WA mun kamari kajadina ka urang cenami teuing beda carita. Heuh cik urang teh bubuk pasti Pak Budinya atuh da heuh ka posek digebugahan teu da.
1: Tolol jeung mah teh mabok da kumabok masih jeung mah jadi tolol memang.
0: Pelaku. Nya. Pak Budi sing sehat Pak Budinya. Pak Budi mah di Cimaung kamari luar biasa. Aman atuh Pak Budi mah. Naon teh kamari ge urang kudu ngajaga Indonesia. Sahabat suara. Sahabat, kita tahu bahwa kemerdekaan ini adalah satu berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.
1: Oleh karena itu, terima kasih buat semua yang sudah merayakan kemerdekaan Indonesia dengan penuh sukacita tanpa adanya huru-hara. Kita pamit sahabat suara. Saya Wanda Urban pamit,
0: Elmi Urban juga pamit
1: untuk Indonesia tercinta.
0: Merdeka!
1: Satu

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Pilihanmu.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, Farah Fairuz, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Indonesia, kembangkan semangatku dan ku bela.
3: 18 Agustus 2026, happy belated birthday untuk negeri kita tercinta ya. Ini spesial buat kamu, sahabat suara, yang ber-KTP statusnya WNI. Ayo, kita semangat ya. Ketika ada hal-hal yang bikin kita tuh gak enak di hati, kita sampaikan sekeras-kerasnya. Ini dalam arti bersuara gitu, sahabat suara ya. Jangan kita yang pergi dari negeri ini, tapi kita biarkan orang-orang yang tanda kutip oknum itu supaya hengkang dari sini, oke? Let's go Indonesia ya, pastinya harapan terbaik untuk negeri kita tercinta. Dan siang hari ini kabarnya di Jakarta Pusat akan diadakan demo dari teman-teman UI gitu ya. Update-nya seperti apa nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Tapi mau nemenin siangnya sahabat suara dulu dengan lagu-lagu enak nih. Piu Gaskin udah ngantri dari Mata Sang Garuda ya, biar makin semangat kita pasca 81 tahun. Semoga ya pokoknya yang terbaik lah buat Indonesia ya sahabat suara. Lagu ini akan dimainkan sebentar lagi mengawali perjumpaan kita. Masih juga nih merepresentasikan harapan kita, semoga Indonesia makin hebat. Lagu dari Tangga dengan Hebat, temenin siangnya kamu barengan sama Farah Fairuz.

0: Lovers Egg Butik, percayalah tuh, walau kau coba lupakan aku akan selalu ada untukmu sahabat suara ya. Jadi walaupun kadang kamu berpindah ke frekuensi lainnya, Iswara tetap di sini nungguin kamu untuk balik lagi.
1: Tutur batinku takkan salah.
0: Tentunya dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin sahabat suara ya. Ini salah satunya akan nemenin kamu sebentar lagi, Yura Yunita dengan Tutur Batin. Sambil juga menikmati cuaca cerah siang hari ini ya, buat kamu yang berkegiatan Jakarta dan sekitarnya, tetap hati-hati dan waspada sahabat suara ya. Lagu ini lanjut temenin kamu habis enak.

Kamu masih bareng sama Farafairus di suara. That was Maximus dengan Ku Kan Kembali. Ya kan, aku kembali kan sahabat suara. Iya dong, pastinya aku kembali karena masih akan di sini nemenin sahabat suara semua sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, aku juga sekarang lagi live TikTok. Jadi bisa langsung menuju ke iswara.network ya. Jangan lupa buat yang punya agenda mau berkegiatan di pusatnya Jakarta, mungkin kamu udah bisa nih cari-cari alternatif jalan lain sahabat suara ya. Karena kabarnya nanti di jam 13 itu akan ada demo yang dilaksanakan sama BEM UI. Jadi kabarnya akan ada 8 tuntutan dalam aksi demo hari ini, itu tepatnya di Bundaran HI. Kalau tadi saya ngecek di X juga, beberapa teman-teman udah ada yang update situasi di sana. Banyak banget mobil Brimob gitu ya. Jadi emang persiapannya udah ada banget dari tadi pagi nih gitu. Kalau dari uraiannya sih memang tuntutan yang mau disampaikan adalah diantaranya ya, ini menghentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri, kemudian juga hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, kemudian juga ada evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP. Itu masih ada poin-poin lain ya sahabat suara, kamu bisa langsung cek aja di social media ataupun juga browsing, udah ada detailnya seperti apa. Tapi semoga aja hari ini demonya berjalan dengan kondusif gitu. Cih, ada hehehnya, paham lah ya sahabat suara. Pokoknya gak henti-hentinya kan, kita sebagai rakyat pasti akan menyampaikan aspirasi. Dan semoga adik-adik kita yang hari ini, adik-adik dan juga kerabat-kerabat kita yang turun ke jalan hari ini, bisa memberikan solusi gitu ya pemerintahnya. Jadi gak hanya kita berkoar-koar, tapi seolah-olah, kalau kata orang tua, kalau dikasih tahu lewat kuping kanan keluar kuping kiri aja. Jangan sampai kayak gitu sahabat suara ya.

0: That was Aman, Tak Tahu Diri ya, barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2. Satu lagu tadi menjadi penutup di 10 lagu keren, tapi seperti yang tadi sudah saya kabari, cih kabari. Karena tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari sahabat suara. Kita akan di sini sampai nanti jam 2. Dengan lagu-lagu enak juga masih nemenin siangnya kamu. Yang mau request lagu, yang mau curhat situasi terkini, bisa langsung aja menuju ke 0816-114-1014 WhatsApp atau yapping-yapping di TikTok iswara.network ya. Lanjut lagi, saya mau nemenin kamu dengan lagu enak lainnya. Kita karaokean di lagunya Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Diputerin kurang lebih semenit dari sekarang, jadi jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara That Was Chocolate dengan Jauh. Baru aja nemenin siangnya sahabat Suara ya. Ini spesial banget lagunya, walaupun kau jauh tetap di hati kami dekat. Maksa banget sih Far. Enggak maksa, emang beneran sahabat Suara. Makanya kan kita nemenin kamu terus dimanapun kamu berada. Kalau kamu kesulitan mungkin dengan frekuensi, nyari frekuensi radio, kamu bisa langsung aja streaming ke iswaranetwork.com/streaming. Atau sekarang juga bisa sambil live TikTok juga, nonton di iswara.network akunnya gitu kan. Tapi ternyata selain siang hari ini ada demo di Jakarta Pusat sahabat Suara ya. Saya baru aja dapat kabar dari sahabat Suara yang jauh di sana, sebenarnya gak terlalu jauh sih, tepatnya di daerah Cilengsi. Karena kabarnya dari salah satu sahabat Suara yang gabung di TikTok, nama akunnya Garasi Mini Store. Dia bilang tuh tadi dia kena macet di arah Sentul. Katanya menuju ke arah Citerep Cilengsi itu ada demo gitu. Kabar sih demo buruh kalau gak salah sahabat Suara ya. Nah mungkin kalau misalkan kamu juga mengalami hal yang sama lagi di daerah Cilengsi dan sekitarnya, kalau ada update-nya boleh loh sambil juga menginfokan ke kita semua ya siang hari ini. Sekali lagi kamu bisa langsung aja gabung di 0816-114-1014 WhatsApp, atau kita yapping-yapping ke TikTok iswara.network ya, sambil lanjut temenin siangnya sahabat Suara lagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: www.mymorning.id.
1: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Suara, suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Baik, lagi nongkrong barengin Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat kamu yang bergabung dari kota juga negara lainnya, selamat siang. Ini kalau dari waktu Indonesia bagian barat sekarang jam 12 lewat 3 menit, sahabat suara. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu masih di sini, gak kemana-mana. Karena kita akan seru-seruan bareng. Mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, atau diem aja, dengerin, gak apa-apa. Tapi ada baiknya kalau kamu involve juga gitu loh, biar ada kontribusinya sih yang hari ini ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp. Atau bisa juga menonton live TikToknya kami di iswara.network. Sambil saya mau spill lagu yang akan nemenin kamu sebentar lagi. Udah ngantri GAC dengan satu ya. Sambil main kamu scroll-scroll Gojek, GoFood gitu kan, GrabFood, ShopeeFood dan teman-temannya itu untuk nyari makan siang yang sampai mungkin nanti jam 1 gak order-order, gak jadi-jadi order. Itu yang biasa terjadi ya. Jadi semoga aja kamu bisa tahu segera mau makan siang apa siang hari ini gitu ya. Boleh juga sambil sharing loh. Kalau misalkan memang kamu udah punya bekal lunch atau ide lunch apa. Ya, sambil ditemani sama lagu-lagu enak nih, GAC bentar lagi banget. Habis Nona dulu nih. Kita hong-hongan dulu ya. Let's go.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Itu dia satu lagu dari Farus dengan I Do Care. Cie, lagu aku lagi sahabat Suara. Makasih Uut udah request lagunya dengan beberapa kali permintaan. Tuh, aku harus disclaimer dulu supaya kesannya enggak ini si Farah apa sih puterin lagunya sendiri mulu gitu. Thank you ya sahabat Suara atas supportnya. Aku senang sekali. Dan juga saya mau lanjut nih bacain salam-salam. Tuh kan salting banget deh aku jadinya kalau kayak gini. Aku mau bacain salam-salam sudah masuk ke 0816-114-1014. Kita ke WhatsApp sebentar sahabat Suara ya. Hai, seperti biasa sudah bergabung dari Korea ada Nastu. Halo Nastu. Oh, kita mau bacain dulu pantunnya Nastu ya nih sahabat Suara. Mari disimak. Bunga plastik warnanya cerah, disiram hujan tetap sama. Cantik manis itu si Farah, penyiar idaman kita semua. Asik. Oke, aku akan langsung seperti biasa memutarkan requestan kamu ya Nastu ya. Katanya dia mau info aja cuaca mendung di Korea tapi gak hujan jadi aman untuk berkegiatan. Mau request lagunya Jazz Hayat yang merindu, ditunggu ya. Oke, abis ini kamu tungguin aja bentar lagi banget aku puterin ya. Mentang-mentang ada pantunnya yang muji-muji gitu ya, langsung diputerin si Nastu. Anyway, thank you ya Nastu ya. Kemudian ada juga Johan dari Tasik, seperti biasa support aja, mau kirim salam buat Farah yang lagi siaran, terus juga operator Isuara di Jakarta dan Bandung, sehat selalu. Terima kasih. Saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai, ramai sekali siang hari ini. Ada Loha, ada Ici, salam kenal katanya baru gabung. Icis, karena kamu baru di sini, jadi semoga kamu senang dan akan selalu mengikuti Isuara ya. Yang mau request lagu masih saya tungguin, langsung aja drop di kolom komen atau WhatsApp juga boleh sekali ke 0816-114-1014 atau ke TikTok isuara.network. Saya sekarang mau ajak kamu karaokean dulu. Kita throwback ke 2000-an awal ya, dengerin satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta.

Gak was dulu, stay hijau. Masih bareng sama Farah ya, menemani sampai nanti jam 2, sahabat suara. Setelah gue tadi, di request sama beberapa sahabat suara yang gabung siang hari ini ya. Ada Nabil, tadi yang absen, lebih tepatnya langsung Japri karena kerabat saya. Udah diputerin lagunya, Wood juga request lagu. Ririn tadi yang request lagu Tulus Teh Hijau ya. Sudah dimainkan requestannya, tapi masih ada kesempatan untuk kamu yang mau request lagu dan belum diputerin atau mau kirim salam, belum dibacain. Coba ya, bisa langsung bergabung kembali ke 0816-114-1014 atau ke TikTok. Karena ada obrolan-obrolan balik layar yang menyenangkan di TikTok. Padahal sih biasa aja kata yang di TikTok. Enggak sih, biasa aja di sini. Ini emang juga marketing ya sahabat suara ya. Kamu juga bisa langsung aja meluncur ke TikTok isuara.network ya, barengan sama Farah sampai nanti jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow. Okay. Ibu apa?
2: Ini taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan udah bukan. Ada,
3: sih.
2: Udah salah, ada, salah udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diam aja.
1: Jangan diam aja.
0: Ayo, 5. Ada. Harus bisa.
1: Enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu. Udah
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo, apa?
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa, jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Sabrina Leanor dengan Haha. Saya yakin banget di hari kemarin dan juga hari sebelum kemarin gitu ya, menyambut 17 Agustus kita selebrasi 81 tahun gitu sahabat suara merdeka, banyak sekali hahaha yang keluar dari diri kita, dalam arti kita bersenang-senang gitu ya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Tapi sebenarnya sahabat suara udah tahu atau belum apa sebenarnya penyebab dari gitu ya, setiap mau rayain kemerdekaan di Indonesia tuh selalu ada lomba-lombanya. Saya bahas ini karena emang lagi rame juga ngomongin tentang perlombaan-perlombaan, terus juga 17 Agustus Tankor gitu ya di sosial media. Bahkan tadi ada salah satu sahabat suara yang katanya baru mau lomba hari Kamis di kantornya. Jadi ternyata sebelum dan sesudah 17-an juga masih ada tuh yang merayakan dengan lomba gitu ya kemerdekaan kita. Ternyata tiap lomba yang ada di 17-an itu punya sejarahnya masing-masing sahabat suara. Kayak panjat pinang, mungkin sih sahabat suara juga udah pernah denger nih tentang sejarah-sejarah dari permainan-permainan yang dilombakan di 17-an gitu ya. Ini mungkin saya nge-recall lagi aja. Kalau panjat pinang itu ternyata adalah warisan masa kolonial Belanda yang dulu jadi hiburan dalam hajatan dan ini merupakan perebutan hadiah. Saya sempat dengar kabar juga dulu yang lomba-lomba kayak gini tuh ibaratnya pribumi gitu sahabat suara. Jadi mereka-mereka yang orang-orang luar yang bukan Indonesia itu yang menyaksikan aja gitu. Kayak kita jadi seperti bahan hiburannya mereka lah, katanya dulu seperti itu ya. Terus kalau balap karung ini katanya lahir dari keterbatasan rakyat dan penggunaan karung goni pada masa penjajahan. Oh, supaya tetap bisa melakukan hal-hal yang bikin happy. Ada karung goni nih, gak kepake, yuk kita balapan pakai ini gitu kali ya pada masa itu. Nah kalau kerupuk, ini katanya mencerminkan kondisi sulit pangan dan juga ekonomi masyarakat pada masa perang. Oh oke, jadi ini adalah bentuk kita seperti merecall sejarah lagi gitu sahabat suara ya, perjuangannya seperti apa. Karena memang kan kalau lomba-lomba yang ada itu kita juga berjuang untuk bisa dapat hadiah gitu ya gak sih. Kalau sahabat suara kemarin 17-an lomba apa aja? Kalau saya sejujurnya di perumahan saya itu gak ada nih lomba panjat pinang sama balap karung. Yang kemarin ada tuh yang masih cukup ikonik ya makan kerupuk. Sisanya yang zaman sekarang, kayak kemarin saya ikut lomba mindahin kacang tuh pakai sumpit, kemudian lomba jalan zigzag mata ditutup, kemudian ada juga lomba estafet air tuh yang ngoper air ya kan dari bagian depan. Jadi tuh grup gitu sahabat suara ke paling belakang, banyak-banyakan jumlah airnya. Terus sama lomba ini warna, jadi kita pakai kaos kaki warna-warni gitu. Terus kemudian nanti si panitianya nyebutin warna yang paling fokus itu yang menang lah, yang gak salah-salah warnanya. Kalau di tempat saya itu aja tuh kemarin. Kalau sahabat suara masih OG gak lomba-lombanya? Boleh dong sambil sharing juga ya, karena kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi please banget bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.

0: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
1: Kalau desa ugal-ugalan, oh nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nurlailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist, akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
2: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
3: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani desa Mekarsari yang nama itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7.300.
0: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
4: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Ia mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
5: Terus di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak memasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyincer saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
4: Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
6: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
4: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Rancabungur, Kabupaten Bogor.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Pasalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Dedi mencontohkan, hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat, salah satunya adalah akses listrik bagi masyarakat. Saat dirinya awal menjabat, tercatat masih terdapat sekitar 500 ribu warga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber energi melimpah.
8: 500 ribu warga Jabar nggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geotermal ada di sini. Pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah yang menjadi sumber produksi. Hingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Di situ masih ada listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
9: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan, kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
10: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital, di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, Bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
9: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
0: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
11: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10x20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena Kota Tasikmalaya Senin 17 Agustus. Ketua Panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
12: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
11: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citanduy serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
13: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
0: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
14: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
15: Dua desa, Desa Campak dan juga Talaga Kulon, sekali mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa dilaksanakan.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Dengarkan suara di Bandung,
18: Banjarmasin,
17: Jakarta,
18: Jogja,
17: Makassar,
18: Medan,
17: Palembang,
18: Semarang,
17: dan Surabaya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, Pemkot Bandung fokus perkuat pelayanan dasar. Bendera merah putih raksasa berkibar di flyover Pasupati. Alun-alun kota Bandung kembali dibuka. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, harus diterjemahkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan makna berdaulat berkaitan erat dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, semangat kemandirian tersebut juga harus diterapkan di tingkat daerah, termasuk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan semangat tersebut melalui penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan pelayanan dasar akan terus diarahkan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif pengurus RT dan RW.
1: Bersama-sama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, kita memperkuat pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas akses kesehatan, jangkauan layanan yang diperluas dengan perbaikan lingkungan, penanganan masalah-masalah seperti masalah sampah, masalah ketertiban dan keamanan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini juga dipastikan agar diterima oleh seluruh warga Kota Bandung dari level kota, kecamatan hingga wilayah kelurahan dengan partisipasi aktif seluruh pengurus RW dan RT di wilayah Kota Bandung.
0: Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka untuk masyarakat setelah dilakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan. Pembukaan kembali ruang terbuka publik tersebut diresmikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertepatan dengan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan pembukaan kembali alun-alun Bandung dilakukan setelah pemerintah kota melakukan evaluasi sejak Januari 2026. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah diperbaiki sehingga dinilai siap kembali digunakan. Menurutnya pembukaan kembali alun-alun Bandung harus diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan oleh dinas terkait serta kewilayahan melalui tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan. Selain itu, aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik. Meski telah kembali dibuka, masyarakat dapat menggunakan kawasan Taman Alun-Alun Bandung selama jam operasional, mulai pukul 8 hingga 4 sore. Farhan berharap pembukaan kali ini dapat berlangsung secara permanen selama tidak kembali ditemukan persoalan yang membutuhkan perbaikan.
2: Berikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi dan sekarang sudah siap. Untuk masyarakat, silakan manfaatkan ruang terbuka publik ini yang merupakan warisan dari para pendiri Kota Bandung untuk betul-betul dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bersama-sama. Pada aman, pada botram, pada piknik, mana tapi tetap diikuti peraturan ya, mengenai hal-hal yang sangat penting, kebersihan dan lain-lain. Saya juga tentu saja kita ingin taman ini menjadi taman yang akan selalu membuat seluruh warga Bandung bahagia dan gratis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Bendera merah putih berukuran besar dibentangkan di Jalan Layang Mochtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati Kota Bandung pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026. Pengibaran bendera merah putih berukuran 20 x 6 meter tersebut melibatkan komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, TNI dan Polri. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati masyarakat Indonesia selama 81 tahun. Menurutnya momentum tersebut memperlihatkan kebersamaan berbagai elemen masyarakat di Kota Bandung. Perbedaan latar belakang maupun kelompok tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan kecintaan kepada tanah air.
3: Tentunya kelihatan tentu lain sangat Bandung ini sudah tidak pernah. Semuanya bagus.

0: kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh aja, yuk semuanya rame-rame. Bandung Great Sale 2026 is coming. Tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Last Week Heritage. Di Bandung Great Sale di sini banyak promonya melimpah. Mulai dari semua outlet di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Great Sale 2026. Ingat ya, Bandung Great Sale 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman. Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab, kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung akan kembali membuka rute penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Direktur Utama PT Angkasa Pura, M. Rizal Pahlepi, mengungkapkan layanan penerbangan internasional yang akan dibuka kembali adalah rute Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara sudah memiliki pengalaman dengan kedua rute tersebut dan peminatnya cukup banyak. Rizal berharap maskapai untuk rute internasional yang dilayani oleh Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dapat terus bertambah.
3: Dalam persiapan tentunya kemudian perhubungan dan Angkasa Pura yang koordinasi dalam waktu time frame dengan bulan ke depan kami perkirakan di bulan Oktober, tapi mudah-mudahan akan bisa tidak hanya di Oktober tapi berkontinu. Tentu ini sejarahnya bahwa Husein pernah kembang dengan rute Singapura Kuala Lumpur, mungkin hari ini juga jumlah airline-nya akan juga bertambah dari sebelumnya. Jadi saya kira adalah efek positif yang dirasakan oleh airline itu sendiri dan tentunya para calon penumpang.
2: Polisi menangkap seorang pria berinisial AR terduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang merampas sebuah ponsel milik wisatawan di Jalan Lengkong, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pada saat kejadian korban bernama Irma Sriani Nasrun sedang berjalan keluar dari sebuah hotel tempatnya menginap untuk mencari apotek. Tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang langsung merampas ponsel milik korban. Setelah menerima laporan tentang adanya aksi penjambretan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak perlu waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
4: Pelaku sudah tertangkap. Ia sengaja mengincar korban yang lengah yang menggunakan handphone, kemudian dia langsung merampas.
5: Sampurasun Wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Rancaiman di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rantaiman.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
3: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sore-sore sampai jam 7 malam.

Bandung suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di siaran suara santai Sabah Suara. Sama dengan jam 7 malam hari nanti. Pas opening ya, aku tuh gak tahu kalau Rizky Febian barengan sama duo Lestari itu mau langsung jreng gitu. Jadinya tadi pabelit. Kenapa ya aku masih nyebutin sore-sore? Oh, rasanya tidak bisa move on ya. Harus move on dong. Sekarang kan sudah diganti namanya ya, jadi suara santai Sabah Suara. Lagi santai? Enggak, Teh Yun justru lagi riuh menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda gara-gara kemarin libur. Terus gara-gara kemarin riuh paciwuh gitu ya, ribet ngurusin anak yang ikutan karnaval, ikutan lomba-lomba di komplek RT RW lingkungan rumah tinggal. Hari ini riuh karena ada acara di kantor gitu ya, atau mungkin Anda membuat keramaian tertentu gitu ya, ngumpulin misalnya teman-teman segeng, atau mungkin teman-teman satu divisi perusahaan, atau mungkin bikin keramaian aja lah pokoknya mah, yuk meskipun di kantor tidak menyelenggarakan, marilah kita ramaikan 17-an nanti ya. Seru lah Sabah Suara. Ikutan lomba apa kemarin sambil cerita boleh ya. Beda guys, masih nama, masih umur, masih lagu requestannya Sahabat Suara yang pengen didengarkan sore hari ini, boleh banget. Yuni barengan sama Opi Pionditi Hendra nemenin kalian sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Pengen lagu yang mana aku puterin? Kalau bisa lagunya lagu yang hits dulu ya Sahabat Suara, karena kan ini baru hari hari apa ini? Hari Selasa ya. Jadi jangan dulu lah minta jadul-jadul. Mintalah lagu-lagu yang hits dulu biar semuanya bisa nyanyiin bareng-bareng orang Sahabat Suara gitu loh. Lagi pada ngomongin suara hari ini gimana? Masih kena macet ya. Tadi pagi juara dunia macet ya, karena semua baru beraktivitas ya Sahabat Suara setelah libur 3 hari berturut-turut dari mulai Sabtu Minggu sampai dengan 17-an kemarin. Hari ini semuanya gong beraktivitas di jam yang sama dari jam 6 sampai dengan jam 8. Ya Allah, macetnya luar biasa. Ditambah lagi masih ada beberapa pekerjaan di sekitar trotoar dan juga jalanan beberapa wilayah di Kota Bandung, dan itu adalah wilayah utama ya yang dilewati oleh ratusan bahkan ribuan kendaraan di setiap harinya. Di jam sibuk otomatis lah itu macetnya akan kemana mendik Sahabat Suara. Yuk rilis stresnya sambil mungkin meringankan beban pekerjaan hari ini, boleh yuk request dulu ke sini ya Sahabat Suara ya. Ada Kang Johan di Tasik katanya, salam Bandung. Oh ini dia, sore MC Radio Bandung. Aduh, warga Tasik hadir dengerin aja sambil mayunan mesin menjahit mukena. Semangat Kang Johan di Tasik, semoga cepat selesai pekerjaannya dan proyeknya lancar-lancar. Salam Bandung, bukan lautan api tapi lautan emas. Sebelum aku baca WA Kang Johan, aku udah bilang tadi ya, ih gila loh Bandung macetnya, astagfirullahaladzim gitu ya. Satu lagi ya Teh Winnie. Sore Teh Yuni, Selasa ceria, insya Allah. Mau request lagunya Rizky Febian dong, Kesempurnaan Cinta, baru aja nyanyi ya dia sama Tria Lestari. Gak apa-apa lah, nanti aku puterin lagi ya. Salamnya buat all crew operator Sahabat Suara Merdeka. Jangan lupa Persib hari ini. Ah asli, Dra, hari ini Persib lagi? Sumpah? Oh no, jangan tinggalin aku ya Sahabat Suara. Tungguin aku selesai siaran dulu baru pada kabur nonton Persib, please banget. Pada kemana sih lagian? Kalem lah, Persibnya juga lagi siap-siap Sahabat Suara ya. Satu lagu dulu deh dari NPD, Sempurnanya Aku. Buat yang NPD banget, lagi ada di mana nih?

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi, makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat, please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

Enak banget ya Allah lagunya Rizky Febian sampai dua kali nyanyi loh di segmen ini. Maaf ya Aiki. Abis di request ya gimana dong harus diputerin ya. Enggak, tadi kan sama Tri Lestari yang barusan aja nyanyi sendiri. Jangan lama-lama sendirian sahabat suara. Nanti bahaya. Rasa sepinya, aduh. Iya kan, kalau misalnya udah sepi pengennya kan, aduh, nelfonin teman-teman, nelfonin keluarga gitu ya. Kalian tipikal yang mana nih? Tipikal yang bisa kemana-mana sendirian atau tipikal yang enggak mau pokoknya harus sama keluarga, harus sama teman, harus sama seseorang yang bisa selalu ada gitu ya di setiap saatnya kalian, sahabat suara. Nah, untuk itu kalau misalnya enggak bisa sendirian, harus rame-rame terus, mendingan nikmati kota Bandung dengan cuaca yang lagi seperti ini. Kadang dingin, tiba-tiba panas ya. Tapi yang pasti bisa dipastikan, meskipun cuacanya berubah-berubah, makanan yang ada di kota Bandung itu selalu enak buat dinikmati sahabat suara ya. Apalagi bersama dengan orang yang terkasih. Wow, nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung di Damai Delight, hanya di Intercontinental Bandung. Dago Pakar mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan lunch Ansi Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan juga sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opie ribs, versus US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at Intercontinental Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Selamat sore tadi buat yang sudah request pertama banget. Halo. Tadi yang pertama request Kang Jasep. Terus Kang Jasep, Kang Johan, salah-salah maaf. Kang Johan, terus ada Teh Winnie, lagunya sudah ini putar ya. Lanjut lagi dong baca requestnya sahabat suara. Halo Teh Winnie, apa kabar? Maafin nih jarang request, soalnya kemarin-kemarin lagi sibuk banget jadi panitia Karang Taruna, ngurusin lomba-lomba sama acara karnaval. Gak apa-apa dong, seneng deh. Sahabat suara tuh kreatif, semuanya positif vibes gitu ya. Aktivitasnya dijalanin, gak cuman yang kewajibannya tapi juga yang melibatkan ada lingkungan sosialnya untuk kepentingan bersama ya. Ngurusin lomba Cenai acara karnaval, mau lagunya semakin kau kejar semakin kau, kenapa sih lagunya harus lagu lama? Hey, makasih Teh Yuni, sama-sama. Soalnya kalau satu udah lagu lama, ternyata ngikutin yang lainnya. Teh pengen lagu lama juga, gerak. Kalau tadi kusti aja di Banjaran, mau lagunya Armada Pergi Pak. Tuh kan, pergi pagi pulang pagi. Oke. Salam-salamnya, lagu ini khusus buat Teh Yuni dan sayang, statusnya kerjanya sebagai buruh. Betul sekali ya. Selamat hari buruh, Cina. Saya selalu dan tetap semangat hari-hari buruh. Teh emang irahannya. Jadi penasaran, bentar. Kapankah hari buruh diperingati? Perasaan hari buruh mah tanggal 2 Mei enggak sih? 1 Mei malah, tuh aku salahkan, May Day kan? Hari buruh atau May Day itu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 1 Mei di Indonesia. Ya kan? Ini sudah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2013. Kenapa Kang Sandi tiba-tiba ngucapin selamat hari buruh? Aku bingung. Apakah hari buruh pindah ke bulan Agustus? Enggak ya. Mungkin maksudnya semangat kali ya buat para buruh yang bekerja ya. Aku buruh part-time, buruh paruh waktu. Buruh panggung ya, buruh studio ya, segala rupa. Weh, didamelkan gitu ya. Ada juga Kang Teddy yang sore hari ini menyapa Yuni dan juga Hendra yang ada di studio. Kumaha damang, alhamdulillah Kang Teddy. Pengen dong request lagunya Juicy Lucy Tanpa Tergesa Neng Yun. Boleh, kebetulan Juicy Lucy belum di play lagunya ya. Kirim salam memang buat semua saja yang sedang mendengarkan. Selamat berjuang ya, sampai ke rumah dan tempat tujuan dengan selamat. Selamat, insyaallah, alhamdulillah semuanya ya. Semangat yang pastinya sahabat suara, karena kemacetan ini ya Allah benar-benar daya menguras energi, emosi, tenaga dan segalanya. Tua di jalan cenah, kalau yang kata rumahnya jauh mah enggak segitu macet, enggak segitu misalnya ya, kalau habis bekas hujan mah ada banjir-banjirnya, juara dunia ya. Assalamualaikum Teh Yuni, mau request

Ini Shilon Seven yang radio. Salamnya buat semua pendengar. Terima kasih banyak. Wahai kamu yang tidak menggunakan format, ada Muhammad Fuad. Nanti lagunya tetap akan aku putarkan ya, buat menemani aktivitasnya sahabat suara semuanya. Tadi Teh Juwita mau lagunya 5 minutes ya. Semakin kekejar, semakin kukejar. Emang judulnya itu ya, 5 minutes yang itu.

0: Oh iya, SKSJ judulnya ya, Kela.
1: KSJ 5 minutes. Ah, kenapa sih?
0: Kela, Kela, Kela. Semakin kau kejar, semakin kau jauh. Nah, sih salah. Salah Juwita, kamu. 5 minutes. Aku cari dari sini. 5 minutes. 5 minutes.
1: Maaf ya, aku lihat dulu 5 minutes. Nah, ini dia. 5 minutes yang sudah disaring kat kie sih.
0: La la la la la. La la la la la. Semakin ku kejar, ah ketemu. Ya Allah, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Salah Neng judulnya, bukan semakin kau kejar, semakin kau jauh. Jadi kalau itu judulnya enggak gebakeun. Hus hus hus gitu ya. Gimana perayaan 17-annya di komplek Sabah Suara ataupun di kantor ataupun di tempat aktivitasnya Sabah Suara? Kemarin tuh banyak banget jalan yang ditutupin ya Sabah Suara ya. Banyak jalan yang ditutup karena memang ada karnaval, terus ada pawai dan segala macamnya. Kebetulan unit tuh 7:30 kemarin ngumpul di Monumen Perjuangan barengan sama teman-teman Cerita Bandung. Terus jalan 8,1 km menyusuri pagi-pagi ya, menyusuri kawasan dari atasnya Monumen Perjuangan turun ke bawah di Gasibu, lapangan Gasibu sampai ke Gedung Sate ya. Lagi ada juga upacara bersama Bapak Gubernur. Terus udah gitu jalan ke kanan, aku langsung motong menuju ke kawasan Riau Dago ya. Dari situ turun ke bawah Dago mentok sampai ke BIP, lewat nyebrang ke gedung yang kampus Maranatha. Habis dari situ nongkrong dulu di area apa sih namanya, taman apalah itu yang di dekat Balai Kota itu guys. Dari situ turun lagi ke bawah ngelewatin kawasan aduh jalan apa sih itu teh, masukkan Ciana Masjid Al Ukhuwah. Nah set langsung ke gubernuran ya, di kantor gubernuran. Habis dari situ ke wilayah Asia Afrika. Wow jauh ya, lumayan ya. Dari gubernuran turun ke kawasan rel kereta api, set Indonesia menggugat, langsung turun ke bawah Braga. Nah Braga muter Asia Afrika, terus langsung berujung di gula padi. Oh my god, ternyata jauh banget. Gempor guys, 8 kilo fun wall kemarin. Makanya rasanya agak-agak pegel gimana gitu ya Sabah Suara ya. Nah kalau kalian aktivitasnya ngapain? Pasti sekarang di sosial media semuanya lagi pada nongol berbagai macam keseruan saat 17-an kemarin ya Sabah Suara. Termasuk salah satu, lebih ke apa ya, bukan keseruan, lebih ke kebingungan aja sih. Kok bisa ya dalam peringatan hari kemerdekaan suatu negara ada foto pimpinan atau presiden yang diturunkan dari atas udara. Iya kan? Mohon maaf sih, gagal paham aku tuh. Kayaknya baru deh sepanjang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan negara loh. Negara loh ya, untuk kepentingan semua masyarakatnya, bukan kepentingan pribadi. Ingat, perayaan hari kemerdekaan guys, bukan perayaan hari ulang tahun seseorang.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala
1: keriuhan. Iswara, suara warga Indonesia.

0: barengan sama si Telinga.
1: Diajakin jalan-jalan.
0: Aduh, dari Bandung bisa ke Bali, ke Medan, ke Surabaya, ke Palembang, bahkan sampai ke Balikpapan. Mulai 17 Agustus 2026 guys, gak usah khawatir lagi. Kalian udah bisa terbang langsung dari Bandung dengan CityLink ke beberapa tempat ataupun kota ataupun wilayah yang tadi Yuni sebutkan. Sekarang perjalanan kalian jadi bakalan lebih praktis, gak perlu lagi repot berangkat dari kota lain. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung, atau sekedar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang. Nah, destinasi pertama Sobat Suara pengen kemana nih? Gak usah tunggu lama-lama, langsung aja dicek ya Sobat Suara. Karena pastinya bakal lebih untung beli langsung di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Better fly CityLink. Yes. Sampai jam berapa nih sekarang? Jam 5 aku menyapa semua Sobat Suara yang baru saja bergabung mendengarkan siaran suara santai. Hello. Tadi diputerin ya sampai ke lagunya 5 Minutes Armada. Kayaknya yang kelewat deh. Oh ya Allah, Juicy Lucy request Kang Teddy, belum aku puter lagi. Tanpa tergesa sebentar ya. Tanpa tergesa, nanti abis ini aku puterin deh. Oke, maafin ya Kang Ted, aku lupa tadi keburu minain mobil di bawah soalnya Sobat Suara. Uduh, ngehalangan cenah mana jalan Jakarta. Cicadas lagi pada macetnya luar biasa ya. Semangat teman-teman. Ada Kang Reza di Bandung Timur. Leres teh, apakah penurunan foto dari langit mungkin sebagai pesan alam jika secara harfiahnya adalah metafora kejatuhan kekuasaan sama milik foto? Allahumma bisawab. Gak mau komentar Bahkan untuk komentar aja aku lelah Kang Reza. Capek liatnya. Suara Teh Yuni, Kang Wahyu di Ciseeng. Mau rekas lagu dong Noah yang suara dalam kepala. Boleh dong, boleh yang featuring Ramen Girl gak? Biar lebih baru. Terima kasih Teh Yuni dan Kang Hendra. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, amin. Terima kasih banyak untuk Kang Wahyu di Ciseeng. Ada juga Kang Abah Endang Bagja. Halo. Assalamualaikum, Willy Jung Sonton, Neng Yuni dan OPP juga all crew Iswara Bandung. Suara yang haredang asli bah. Abang mau request dong lagunya Dewa 19, judulnya apa aja. Oke nanti aku pilihin ya. Salam buat Mas DC dan keluarga di Mekar Bakti Residen Sumedang, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary, Fahri, pokoknya kumweh katanya gitu ya. Nuhun Neng Yuni sing sareha sadayana, dilancarkan segala rupi urusana, digampilkan rezekinya, amin amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Saya padahal baru aja hari ini mendapatkan kabar yang kurang enak karena kerjaan di cancel. Bukan karena di cancel sih, lebih ke bentrok. Jadi saya gak bisa ngambil salah satunya. Jadi saya harus milih salah satunya. Sedih. Makanya gak boleh serakah cana jadi manusia mah ya. Itu teh diingatkan Sobat Suara. Tahun 2010 ke Medan pakai RSI ya, di hari Bandara Husein. Aduh, sekarang pakai CityLink. Ahai, emang Abah mau terbang lagi ke Medan? Ada siapa sih di Medan? Aduh. Dua badan yang berbeda tuh gue sebutin barusan. Iya kan? Maaf ya, semua berteman kok ya, semua berteman. Apa nafas? Uhuk-uhuk. Janji-janji tidak ditepati. Kesal. Canda. Ada juga Tresna. Teh Yuni apa kabar? Kabar baik Tres. Pengen dong request lagu, boleh atuh? Masa sih gak boleh? Boleh banget. Mau lagunya Yofi Nunu yang menjaga hati. Siap aku putarkan sebentar lagi ya. Di purudulkan pokoknya mas sebentar lagi. Tadi yang ketinggalan juga Juicy Lucy ya. Kita selain buat semua saya sedang mendengarkan siaran suara santai sampai dengan jam 7 malam hari nanti sama Teh Yuni. Terima kasih kamu pendengar setia aku sekali. Sampai dijelasin banget loh, dibacain sama aku, di WA-in lengkap banget loh. Thanks loh, terharu aku tuh. Sama Sarah, lagi pada ngapain? Udah nyampe mana? Hati-hati di jalan kalau emang udah OTW pulang ya.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

di suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagunya Kesha Leveronka, Pelarian, rekbasan Kang Asep Lin yang beberapa waktu ini selalu menjadi request yang terakhir ya. Sarah Tayun, mau lagunya Kesha yang Pelarian sudah diputarkan. Lagunya buat seluruh rakyat Indonesia yang semoga makin bahagia di 81 tahun ini, kecuali yang ngetek parkir kemana. Kecuali yang ngetek parkir kemarin. Siapa? Dan khusus buat Teh Yuni juga Kang Hendra yang selalu ada buat kita orang Bandung. Semoga saya selalu bahagia dunia akhirat, amin ya Allah. Kita enggak cuma ada buat orang Bandung Kang Asep, karena siaran ini bisa didengarkan di seluruh wilayah di Jawa Barat, bisa diakses melalui streaming dimanapun dan kapanpun kalian inginkan gitu ya. Jadi kasih tahu saudara-saudara lain yang mungkin tinggal tidak di kota Bandung gitu.

cinta banget ya. Semoga negara kita sehat, bahagia, panjang umur. Apalagi rakyatnya ya, yang lucu-lucu dan gemes-gemes ini ya. Amin ya Allah. Aduh, pengen jalan-jalan deh Sobat Suara. Aduh, tapi libur panjangnya udahan kemarin Teh Yun ya. Nanti kita coba nantikan kembali liburan lain ya Sobat Suara. Kan gak usah nunggu momen libur panjang tanggalan merah aja ya. Bisa aja liburan tuh karena cuti, liburan tuh karena memang weekend nih, kemana yuk gitu. Coba deh rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, dan juga ada fasilitas yang memanjakan Sobat Suara. Di antaranya ada kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil klub untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sobat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan Sobat Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga Vinyl. Di sini Sobat Suara bisa nikmatin kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon di 022 8780 6688 atau follow Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Bandung, Bandung. Coy, jingle radio lain coy. Ah, Yun.

0: keluarga Indonesia.
1: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Gulali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

101 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kami informasikan sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu, Melsa, Internet Service Provider, berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut, sahabat Suara bisa hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Beberapa saat lagi, kita akan putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Buat sahabat Suara yang lagi jalan, hati-hati. Buat yang sudah sampai rumah, selamat menikmati waktu rehatnya. Jangan lupa, besok ada tugas atau ada kerjaan yang harus diberesin gak sih sahabat Suara? Jangan dulu bersantai-santai sebelum kita cek ya. Siapa tahu ada tugas, ada kerjaan yang tertunda, harus diberesin besok, dikumpulin besok gitu kan. Biar kitanya juga tenang ya. Ngapain lagi ya kira-kira ya malam hari ini killing time-nya? Banyak, coba deh lihat di kamar. Itu baju pada numpuk, dilipetin, setrikaan, cucian. Kerjaan rumah mah tidak bakalan pernah ada habisnya sahabat Suara. Tapi tenang, tetap akan ditemanin sama lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik hanya di 105.1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi, makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat, please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
5: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811 2232 392, atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
6: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagi pada war tiket ya buat nonton konsernya Kahitna 40 tahun. Kemarin hari ini sampai nanti akan diselenggarakan tanggal 5 September 2026 mendatang dari jam 6 sampai dengan jam 10 malam di Nice Peak 2 Jakarta. Dengar kabar beberapa tiket yang mungkin udah kalian incer gitu kan, karena kan gini ya, kalau misalnya kita ada kemauan tuh, kalau misalnya ada duitnya saat itu ya udah langsung beli, nggak usah mikir lagi. Nah karena mikirnya nanti lama konsernya, nanti kehabisan gitu sahabat suara. Akhirnya ini cerita temanku sih. Jadi dia itu tadi malam kepikiran gitu, kenal sama Mas Ayu nggak ya? Mas Ayu kan ini banget ya sahabat, sahabat kayaknya tuh apa sih, soulmate ya? Eh iya nggak sih, Dra? Panggilan sahabat saya Kahitna. Terus nanyain tiket untuk di diamond atau platinum. Asok gue nanya sama Mas Ayu, ternyata udah habisnya lama, tinggal sisa yang festival aja sahabat suara. Jadi gimana tuh, ya udah yang festival aja nggak apa-apa tuh sahabat suara ya, cobain. Karena kan lumayan, festival A, festival B juga harganya 975 ke atas gitu ya. Kalau

diamond, platinum, gold, silver yang duduk itu terpantau memang sudah habis. Gak apa-apa lah nonton sambil berdiri juga asik dah, enak kan. Ya tapi kalau gempor ya jompo. Ya mau gak mau ya harus pakai yang ada kursinya, nonton konsernya gitu ya. Untuk soulmate-soulmate kahitna yang ada di luar sana, semoga kalian bisa berhasil mendapatkan tiket nonton konsernya ya. Kalau gak kebagian, udah tungguin story-nya teman-teman yang nonton aja. Hah, sahabat suara, itulah seru ya kalau nonton konser sama teman, nonton di bioskop sama teman, nonton kayak kemarin panggung 17-an di mana-mana sama keluarga gitu ya. Nonton keseruan perlombaan-perlombaan 17-an sama teman-teman komunitas atau mungkin sama keluarga dan orang-orang tersayang ya. Sama serunya kalau ngajakin mereka untuk kumpul bareng di Pago Restaurant, The Papanen Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya nemenin Sabah Suara di hari Sabtu, sekarang hadir di hari Minggu jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Udah makan belum sahabat suara? Aduh, makan apa tuh ya malam hari ini? Bara rosun teh yuni. Jujur sama loh sahabat suara. Kadang-kadang aku juga merasakan hal tersebut, apalagi kalau kita misalnya masak ya kan. Apalagi kalau misalnya ternyata kita mengolah makanan dari mulai belanja, bayar, masukin ke kulkas, mikir menunya apa, masak di dapur, menyajikan di meja. Nah, biasanya udah bosan aja. Udah males gitu. Tapi mau enggak mau harus makan. Ya, kalau bosan sama ayam-ayaman, mungkin bisa ke bebek, mungkin bisa ke lele, mungkin bisa ke proteinnya ikan gitu sobat suara, cumi, udang, ke seafood misalnya dan olahan-olahan lainnya. Tapi jangan lupa ya disertai dengan sayuran pendamping sobat suara biar gak seret ya. Oh, jangan lupa juga minum. Karena ini lagi musim begini ya, kita malas banget minum padahal udah ngerasa haus banget, udah ngerasa ngelek kepisan, dehidrasi gitu ya. Jangan sampai sobat suara ya. Aduh, ngomongin soal makan, kita mau bisa bilang makan bosan. Ngomongin soal minum, aduh males ah, padahal air banyak ya sobat suara. Tapi seandainya kita berempati, seandainya kita memikirkan saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur, yang beberapa hari yang lalu ini menjadi sangat panik luar biasa, menjadi sangat tidak tenang, menjadi sedih, menjadi berbagai macam perasaan yang mungkin nggak pernah kepikiran sama mereka gitu ya. Bahwasannya memang bencana alam tuh nggak pernah bisa terprediksi. Hari Sabtu ya gempanya sahabat suara ya, tanggal 15 Agustus, beberapa hari sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ini kenceng banget gempanya di NTT ya kan. Dan korban jiwanya juga banyak sahabat suara. Kerusakan bangunan sudah pasti. Ribuan warga harus mengungsi. Dan berbagai macam aktivitas ini juga pasti akan terdampak gitu ya sahabat suara ya. Update per tanggal 16, korban jiwanya 53 meninggal dan 135 luka-luka. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korbannya ini tersebar di sejumlah kabupaten dengan jumlah terbanyak ada di Manggarai dan Manggarai Timur, sahabat suara. Selain yang meninggal, ini BNPB juga mencatat 135 orang lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam. Yang dikhawatirkan adalah sempat dikhawatirkan oleh mereka adalah takut ada tsunami gitu ya sahabat suara, dan juga berbagai ketakutan lainnya diantaranya gempa susulan dan lain sebagainya. Ini juga cukup membuat mereka sangat merasa tidak tenang untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Saat ini aktivitasnya seperti apa ya? Udah pasti ya mencari
mungkin mencari sisa-sisa barang yang bisa diselamatkan di kawasan tinggal rumahnya masing-masing. Mungkin masih mencari anggota keluarganya yang belum ketemu ya. Ada beberapa cerita duka di balik itu ya Sobat Suara, mengenai korban yang akhirnya ketemu dan ditemukan gitu ya Sobat Suara. Ada lagi gempa susulannya, belum lagi mereka mikirin harus tinggal di mana, makan apa malam ini, minumnya gimana, mau ke toilet gimana, sekolahnya gimana anak-anak, kerja gimana, mencari penghasilan bagaimana. Hah, Sobat Suara, jadi iya, mari kita syukuri apa yang kita punya saat ini ya. Mari kita syukuri apa yang terjadi hari ini, meskipun mungkin kedukaan atau mungkin kabar yang kurang menyenangkan dalam keseharian kita ya. Mari kita syukuri, karena di luar itu semua, di luar kemampuan atau batas kita untuk meraih dan merangkul saudara-saudara kita yang ada di NTT, mereka jauh lebih kesulitan daripada kita yang ada di sini. Mari kita juga berempati, Sobat Suara, kalau misalnya memang mau berbagi, dicek dulu ya kebenaran dari badan amalnya, nomor rekeningnya, namanya, dan ada orang terpercaya yang memang kalian tahu gitu akan mengirimkan barang ke sana lewat jalur apa dan lain sebagainya, Sobat Suara ya. Semoga doa-doa kita menembus langit, semoga apa-apa yang sudah kita upayakan untuk saudara dan keluarga kita di NTT juga akan bermanfaat untuk mereka semua, Sobat Suara. Semoga kita semua dijauhkan ya dari mara bahaya yang entah kapan datangnya, yang kita gak pernah tahu datang dalam bentuk apa, Sobat Suara. Di jeda maghrib ini, mari kita berdoa sama-sama untuk yang terbaik ya untuk saudara dan keluarga kita. Mari kita syukuri apa yang sudah kita terima, apa yang saat ini sedang kita nikmati, Sobat Suara. Semoga besok semuanya lebih baik, lebih lancar aktivitasnya. Yang lagi sakit juga bisa cepat sembuh, dan berbagai macam doa baik lainnya ya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Foto kita blur, tapi gak apa-apa lah, di-upload aja estetik sahabat suara. Jadi Melia Sari bareng sama Ubi Amunita Hendra yang udah ngeblur banget. Ini ngeliat cahaya lampu-lampu penuh kemacetan ya, di depan jalan Jakarta Supratman Cicadas. Oh my god. Hati-hati ya buat kalian yang dalam perjalanan pulang sahabat suara. Pengen ngudeg Persib tadi nama Cina gitu ya. Semoga kekejar nonton Persib kick off-nya game 8:30 ditayangkan di Indosiar ataupun di video sahabat suara. Hari ini Persib bakalan ketemuan barengan sama tim dari Bali United dan mereka bertanding di kandang lawan di Bali. Aduh. Semoga aura-aura Bali bisa membantu para pemain Persib kebanggaan kita bersama untuk menunjukkan performa permainan yang oke di lapangan sahabat suara. Mari kita bertarung doa di atas langit Bali ya. Doa dari tim Bandung Jawa Barat. Untuk tim kita ada Persib Maung Bandung akan bertemu dengan tim dari Bali United. Bali juga doa. Wah, di atas langit Bali teh pagereng-gereng weh nama pokoknya. Aku juga mau siap-siap nonton. Ah, sebentar lagi sahabat suara dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Yuni barengan Hendra mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah sepanjang 3 jam ini membersamai kita. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan, request yang juga sudah diputarkan dan sudah dibacakan bisa membuat hari kalian jadi lebih enakan. Ya kita gak bisa bikin hari kalian jadi lebih sempurna ya sahabat suara, tapi at least jadi lebih enakan lah kita menjelang malam hari ini ya. Setelah ini kita masih bakalan putarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan terbaik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Bel Rasan Davi menemani kamu yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, atau yang masih lembur di kantor. Let's go, let's go, let's go.

0: laporan aja kayak gue lagi di sini nih, lagi macet karena tadi gue habis ketilang polisi, jujur. Ada-ada aja. Boleh ya reportnya di WhatsApp aja di 0816-114-1014. I'll be back after a few songs. Stay tuned on 101.4 FM. Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.
2: Seperti

0: Kalau kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
1: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen sama kamu.
2: Iya, iya.
3: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
4: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
3: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasanda Vina Menilo di nongkrong bareng Beryl, of course, every Monday to Friday. Let's go, let's go, let's go. Mau bacain respon-respon dulu ada di WhatsApp gue nih. Gila, harusnya kalau jalanan rame, responnya di malam hari ini di WhatsApp juga rame. Karena kan gabut ya kan, ngapain nih kan ngeliatin macet ya, gitu-gitu aja. Jakarta macet lagi, ya gak sih guys? Oke, kita mulai dari siapa nih ya yang pengen update traffic di malam hari ini. Tadi ada komennya kok ngilang lagi, capek deh gue. Oke, ini dia. Dari Aldo. Halo bang, gue sekarang lagi otw balik ke Bekasi, macet juga nih, gimana nih bang? Weh, kalau bocah Bekasi mah kita mah harus sabar-sabar be guys ya. Bentar, ada lagi nih. Nadia, lagi makan malam nih sama main-main gue. Iya. Makan malam di mana Nat? Boleh dong disebutin tempat lo makan malam di mana gitu loh. Abis itu kasih review ke gue, karena kan gue butuh. Ya kadang-kadang gue juga pengen surprisein my bini gue. Iya. Jadi kayak gue harus butuh review dari lo juga sahabat suara. Ada dari Kevin, Bekasi lagi. Udah sampai rumah nih Ber, lagi nemenin nyokap, lagi main ke rumah gue. Wes. Biasanya kalau orang punya rumah di Bekasi, nyokapnya itu juga rumahnya di Bekasi, gak jauh-jauh amat. Misalkan rumah lo di Kemang Pratama, nyokap lo di Galaksi gitu.

enggak ya, enggak selalu ya. Ada Sarah lagi sendirian di kamar, baru putus 3 hari lalu. Waduh. Ya sebenarnya sih enggak ada pacar tuh privilege buat lo Sar. Jadi kayak aman aja udah, enggak ada pacar ya. Sendirian di kamar, enggak ada pacar, enggak ada orang tua juga. Yang ada mungkin masalah hidup. Semangat terus ya Sarah. Nanti aku bakal nemenin kamu juga kok di TikTok iswara.network. Karena sebenarnya gue juga nanti pengen nanyain gini nih, ini ada masalah baru. Gue tuh pengen nanya sesuatu yang kayaknya kalau dialamin sendiri tuh agak gampang-gampang susah jawabnya. Bayangin lo sekarang punya pasangan ya, kecuali Sarah tadi putus. Iyau. Bayangin lo sekarang punya pasangan, lo sayang sama dia, hubungan kalian baik gitu, nyaman, saling mengisi gitu. Dan lo bahkan merasa kayak, ini kayaknya orang yang gue mau deh. Tapi suatu hari, orang tua lo bilang, mama sama papa gak suka sama dia. Zam! Berat? Berat. Dek, jujur. Berantakan pasti, dan biasanya tapi orang tua pasti selalu punya alasan. Biasanya mereka mungkin ngelihat sesuatu yang kita gak lihat gitu sahabat suara. Mungkin bisa karena beda keluarga, beda prinsip, beda background, beda agama, beda cara hidup. Atau mungkin sebenarnya orang tua lo belum kenal lebih jauh aja sama pasangan lo gitu. Tapi gue pengen tahu cara lo ngadepin situasi itu. Karena emang gak gampang tau ngomong kayak, ya gue akan perjuangin lo. Susah. Kalau udah berhadapan sama orang tua apalagi. Teori sama praktek tuh kadang beda server gitu sahabat suara. Nah pertanyaan gue itu tadi ya, kalau orang tua lo gak setuju sama pasangan lo yang lo sayang banget, lo nyaman banget sama dia, kayak ini udah nih gak ada yang bisa, apa ya, udah gak perlu dipoles lagi nih, hubungan udah perfect banget, tapi orang tua lo gak suka, kira-kira apa yang lo bakal lakuin? Atau mungkin lo punya kalimat jitu untuk ngobrol ke orang tua lo untuk menjelaskan karena lo pengen memperjuangkan hubungan lo, kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Gue butuh insight dari lo ya sahabat suara ya. Gue lagi nomornya di 0816 114 1014. Danilah.

Or lo kalau misalkan pasangan lo, orang tua lo gak suka sama pasangan lo gitu ya, lo akan tetap memperjuangkan atau enggak? Asik, gitu dia topik malam hari ini ya. Karena kan banyak juga yang kayak, wah gue kalau misalkan udah sayang sama orang, apapun tidak bisa menghalangiku, termasuk restu orang tua. Ada yang begitu, ada jujur. Nah itu yang gue tanyain. Kalau misalkan ya, orang tua lo gak suka sama pasangan lo, apa yang akan lo lakukan? Apakah lo akan mempertahankan atau lo punya kalimat jitu untuk menghadapi orang tua lo biar orang tua lo tuh suka sama pasangan lo? Fikri dari Bekasi. Banyak orang Bekasi ya pendengar gue. Nyokap gue pernah gak setuju bang sama mantan gue belain mati-matian, ternyata nyokap gue bener. Nah ini nih salah satu cerita yang paling sering terjadi sahabat suara. Waktu itu kita bilang, mama gak ngerti asik. Beberapa tahun kemudian, ma, ternyata mama benar. Itu siapa yang kayak gitu ngaku. Aurel dari Tangerang. Kalau keluarga gue cuma gak suka karena satu pekerjaan. Kalau keluarga gue cuma gak suka karena status atau pekerjaan, gue gak akan langsung ninggalin pasangan. Gue akan ngerti. Oke, kalau status sama pekerjaan mungkin sekarang kan orang udah open minded ya, jadi kayak bisa lah dipoles-poles dikit gitu. Kecuali kalau udah masalah attitude, mama gak suka pacar kamu tatonya di atas mata. Nah, itu bukan attitude ya, maksudnya kayak penampilan gitu ya. Mama gak suka pacar kamu minum kopinya pakai piring. Ya, janggal sih kalau itu, janggal sih. Kalau lo gimana sahabat suara, coba kasih tau ke gue lagi dong. Kita bahas nih, kita discuss ya. Ada Rahel dari tim advertising and promotion The Flavor Bliss Alam Sutra tuh. Saat ini kami sedang mempersiapkan event tahunan kami, Magnifest namanya. Kami tertarik untuk mengajak iRadio berdiskusi mengenai kemungkinan kolaborasi media partner tuh ya. Coba nih tim iSuara kalau mau tuh collab. Lapor traffic dari Ardi, Semarang lenggang. Oke, tapi BTW ini shipment di sekitar 2-3 bulan belakangan loh. Bintaro tadi agak-agak mendung, tinggal nunggu hujannya aja guys ya. Anyway, sahabat suara, itu topik gue. Kalau misalkan lo sedang menjalani hubungan sama seseorang gitu, dan lo sayang banget sama dia, tapi orang tua lo gak setuju sama pasangan lo, gak suka gitu, apa yang akan lo lakukan? Coba. Ini pasti mungkin beberapa dari lo ada yang pernah mengalami hal ini sahabat suara. Report aja ya di WhatsApp 0816 114 1014. Kita menggalau bersama dulu. Bernadia masuk yuk.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam kedua Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Let's go. Absen-absen dulu di WhatsAppnya Suara di 0816-114-1014. Mau jawab topik hari ini boleh. Kalau misalkan orang tua lo gak suka sama pasangan lo, apa yang akan lo lakukan? Oke?

101.4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita agak-agak discuss malam hari ini soal percintaan.

0: yakin beberapa orang pernah ngalamin orang tuanya gak suka sama lo, atau kebalikannya gitu ya, orang tua lo gak suka sama pasangan lo gitu ya. Bahkan di TikTok ada yang bilang, ini gue sekarang lagi live di TikTok btw, TikTok di suara.network, ada yang bilang udah nikah aja mertua tuh masih gak suka sama beliau. Itu chaos sih kata gue. Bingung pasti lo menjalani hari-hari kayak, apalagi tiap lebaran pasti kan bersua gitu kan, beban pasti. Ini ada dari Naila dulu. Ber, gue pernah ngalamin bokap gue gak suka pacar gue karena katanya dia terlalu cuek. Ternyata setelah kenal lebih deket, bokap malah jadi sering ngobrol sama dia. Wah, berawal dari yang papa gak suka anak itu, terus menjadi yang mana dia kok gak ikut. Hey, you did it bro. Coba di sini ada gak yang pernah mengalami hal itu? Oh ini dia, dari Raka. Saya bapak dari dua orang anak. Pertama putra kelahiran 2006. Waduh gede tuh om. Kedua putri kelahiran 2010. Berarti sekarang berapa? 16 tahun, wah SMA. Urusan berpasangan memilih jodoh, saya tegaskan kepada anak-anak saya, utamakan berkembang baik sebelum berkembang biok. Kelas om, respect. Respect, respect, jujur. Jujur, quotes itu. Beliau ini megang, beliau memilah dari perkawanan dan pertemanan, memilih untuk dijadikan sahabat bahkan pasangan hidup. Begitu nak, wek. Gue dibilang nak dong anjir. Tuh denger, denger. Utamakan berkembang baik sebelum berkembang biak.
1: Sam.
0: Bener, itu bener, itu bener. Itu bener, itu bener. Lo simpen di pala lo ya. Berkembang baik dulu baru berkembang biak. Bener. Indra, dih banget topik ini, gue putus karena gak disetuin. Oh, karena beda iman. Ceritain dong, Dra, di WhatsApp, Dra, 0816-114-1014. Bacain satu lagi sebelum kita ke lagu kali ya. Ini ada dari Aurel. Kalau keluarga gue cuma gak... Oh, ini yang tadi, guys. Nah, mana lagi ya? Fikri, nyokap gue pernah... Lah, ini main tadi juga, gimana sih? Oh ini ada dari Dinda. Kak, mantan gue yang terakhir nyokap gue gak suka banget. Katanya si cowok itu tuh harusnya menuntun kamu. Menuntun Dinda maksudnya. Tapi mungkin yang nyokap rasakan justru sebaliknya gitu. Kayak apa-apa Dinda, apa-apa Dinda, Dinda lagi, Dinda lagi. Sampai Dindanya marah-marah jadi Dinda jangan marah-marah gitu lagi. Aduh. Kalau lo pengen discuss sama gue soal topik hari ini, topiknya adalah kalau misalkan orang tua lo tuh gak setuju sama pasangan lo, gak suka sama pasangan lo, kira-kira apa yang akan lo lakuin? Atau mungkin lo punya kalimat andalan gitu ya, yang kayak bisa menenangkan orang tua lo untuk akhirnya suka gitu sama pasangan lo, boleh kasih tau ke gue. Tinggal WhatsApp aja di 0816-114-1014 atau mampir ke live TikToknya iswara.network. Atau lo pengen curhat panjang boleh, karena akan ada sesi curhat juga. Lo ketik aja apa yang lo rasain, karena mungkin ada beberapa dari lo yang kayak gak bisa diceritain ke orang lain, tapi lo boleh ceritain ke gue. Nama lo akan gue rahasiakan kalau lo mau ya. Gue ulangi lagi nomornya sekali lagi di 0816 114 1014. Ingat kata om tadi soal topik hari ini tuh jawabannya cuma satu, berkembang baik dulu baru berkembang biak.

0: Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Dengarkan suara di Bandung.

mau jadi apa dari Yura Yunita? Mau jadi apa lo sama pasangan lo kalau orang tua lo gak suka? Nah, kita bacain atau kita puterin curhat-curhatan dari sahabat suara. Let's go BTS.

0: Okay? It's a basic thing. Jawabannya adalah ternyata kami beda server.
1: Wah.
0: Tapi gue bilang dulu mama sama papi bisa bahkan sampai nikah. Kenapa aku gak boleh coba? Selama ini aku sama dia bisa saling toleransi. Gak ada yang maksa pindah.
1: Oh, pindah beda agama.
0: Akhirnya pembicaraan jadi panjang dan akhirnya bokap mau nerima. Tapi pas gue udah butuh sama dia, setelah pacaran 7,5 tahun, buset lama. Terus dia datang ke rumah. Bokap marahin dia. Ngapain lagi masih ke rumah kalau udah putus?
1: Waduh!
0: Sejak saat itu gue temenan sama mantan gue itu secara backstreet dari bokap. Tapi gak backstreet dari suami, karena suami gak mempermasalahkan pertemanan gue sama dia.
1: Oke. Kayak gue tahu deh.
0: Iya, oke. Dari mantan menjadi teman.
1: Bokap ya?
0: Kamu ini udah putus. Saya waktu itu udah sempat bolehin dia sama kamu.
1: Kamu ke rumah saya. Ngapain gue udah putus?
0: Temenan sama mantan ya. Gue udah pernah sih bahas topik temenan sama mantan works atau enggak gitu. Takut bosen orang-orang. Bacain satu lagi boleh. Malam real. Ocai disokin. Dulu gue di posisi orang tuanya gak suka sama gue yang dulu. Gue bilang bapaknya ikut pas awal ketemuan dan anak. Bentar, gimana Cai? Dulu gue di posisi orang tuanya gak suka sama gue yang dulu. Gue bilang bapaknya ikut pas awal ketemuan dan aneh memang. Oh, si Ocai bilang ke bapaknya waktu pas awal pertama kali ketemu dan dia ngerasa aneh. Ibunya gak suka karena gue lebih tua 2 tahun.
1: Wailah.
0: Normalnya sih tuh laki belain gue ye. Tapi dia ngilang gitu aja. Sebelum menghilang dia bilang, katanya gue harus terima dan sembuhin luka masa lalunya. Ya gue gak mau lah luka lamanya di... Oke. Ya gue gak mau lah luka lamanya urusan dia lah. Thanks Bear udah dibacain cerita hidup gue yang random saat covid dulu. Oh ini zaman covid. Iya.
1: Bentar.
0: Oh si laki. Oh gue ngerti. Sebenarnya gini, masalahnya ada dua. Orang tuanya gak suka sama lo karena lebih tua 2 tahun. Lo lebih tua 2 tahun. Itu sepele banget menurut gue. Karena 2 tahun itu tidak ketuaan ya. Bedanya gak jauh-jauh banget. Bahkan ada yang kayak 5 tahun, 6 tahun gitu loh. Terus yang kedua, ini masalah yang paling krusial menurut gue. Dan yang paling... Apaan sih lo? Menurut gue. Yang pertama, laki ini ngilang. Laki lo ngilang. Terus yang kedua, pas ditanya kenapa ngilang, bilangnya, ya lo si Ocha ini maksudnya, Ocha harus terima karena gue belum sembuh dari luka masa lalu gue dan lo harus terima. Itulah, ya nggak mau lah. Kalau misalkan lo punya masa lalu, ya itu udah urusan lo. Kenapa jadi gue yang bertugas? Capek tau, bukan urusan gue. Masa lalu lo nggak usah dibawa-bawa kemari. Dasar lo dinosaurus kick.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Okay, love. Okay, love. 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Damian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: RCTI, okay. Suara warga Indonesia.

0: maafkan, ya gak apa-apa, maafin aja. Tapi kalau misalnya orang tua lu gak suka sama pasangan lu, nah ini beda hal. Nah sekarang kita bahas yuk guys, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Selamat malam semuanya sahabat suara Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke, malam ini kita pengen ngebahas soal najis banget gue ngomong gitu. Ngebahas soal kondisi di mana orang tua lo gak suka sama pasangan lo. Oke. Kita baca nih, ada satu curhatan. Di chat begini ya, ini gue cuma bacain doang, tapi mungkin nadanya kayak gini. Beril! Gitu. Gue pernah banget kayak gini, Ril. Tepat banget 1,5 tahun lalu. Gue muslim, doi Hindu. Up. Oke. Awalnya semua oke-oke aja. Gue diterima banget di keluarga dia. Dia diterima juga sama keluarga gue. Parahnya, gue anggap dia mau lock-in. Begitupun dia. Dia anggap gue mau lock-in. Wah, beda nih. Tapi miskom ini yang nyebabin kita sadar. Padahal kita udah di umur matang, almost 30. Akhirnya ortu gue bilang, jangan dipaksa. Ortunya dia juga ngomong kayak gitu. Akhirnya kita sepakat buat pisah karena cinta tak berujung gitu. Aduh, sedih banget sih nih. Sebenarnya dalam waktu 2 bulan setelah pisah, kita kayak masih sering ketemu. Iyalah. Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh, Masya Allah. Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh. Setelah itu gue gak pernah ketemu dalam kebetulan sama sekali. Sampai 1,5 tahun gue ke tempat yang biasa gue datengin sama dia, tapi gak pernah ketemu. Sampai sana sini berusaha buat ketemu, tapi gak ketemu.
1: Tapi Ber, lo tahu apa?
0: 3 hari lalu tanpa sengaja dia ke base camp WFC gue. WFC bukan cuma ayam, apa gimana? Anjrit kata gue, shaking, deg-degan, panas dingin, sedih, seneng jadi satu semua. Akhirnya gue beraniin diri buat sapa dan duduk semeja sama dia. Ini kiri film-film anjir. Akhirnya gue beraniin diri buat sapa, pulang-pulang bukannya gue lega akhirnya ketemu, tapi akhirnya malah tambah kangen lah, ya iyalah. Sorry, out of topic sedikit ya, but I hope my red string theory is her. Di pala gue juga gitu lagi nyet. Gimana ya Ber, gue sebenarnya masih mau lanjut, tapi keluarga udah menolak. Keluarga doi juga gitu. Tapi gue ngerasa cinta gue habis di dia.
1: Gila.
0: Sumpah, cinta yang berat itu adalah cinta yang selesai karena technical thing. Maksud gue kayak, ya yang technical aja kayak, apakah ya orang tua gak setuju. Bukan dari lo berdua gitu loh, kayak itu enggak. Itu enggak bisa tuh selesai mendadak gitu, enggak bisa. Pasti ada perasaan-perasaan yang tertinggal dan lu contohnya. Yang di TikTok gak usah gitu, gak usah kasih tahu real tipsnya. Sama, gue sama biniku juga Hindu. Gue Islam, dia Hindu. Tapi kita bernikah. Ya, tipsnya beda lah, beda. Tiap orang beda itu bro. Beda. Itu kebetulan gue bisa mendobraknya. Karena ya prinsip orang tua gitu. Mungkin ini tidak terjadi antara Indra dan pasangannya. I feel sorry for you bro. Sebenarnya ceritanya sedih banget, bener dah. Lo bayangin nih, lo sayang banget sama pasangan lo. Lo gak neko-neko, dia pun gak neko-neko. Terus gak ada masalah apa-apa gitu kan. Kalian cocok banget. Abis itu kayak, tapi yang menyudahi itu bukan kalian. Gak bakal ikhlas dalam waktu dekat. Pegang omongan gue. Kepikiran, bener. Indra juga nyariin di tempat biasa ketemu nggak bisa. Tapi kenapa lu nggak chat aja, Ndra? Chatan aja udah. Telak chatan. Pasti ujungnya kelar baik-baik. Sama kayak Spice tuh. Gue pacaran 5 tahun beda agama. Nenek gue minta kita sutup dan kita sutup baik-baik. Pasti baik-baik. Ya semoga lu dipertemukan ya, Ndra ya. Tapi dipertemukan untuk mengobati kangen aja, bukan untuk balikan. Cakakakakakakak.

0: Waduh, sedih banget. Lo masih dengerin Bedel siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Udah mau jam 10 malam, tapi ini gue pengen bacain beberapa curhatan dulu sahabat suara ya. Kita masuk ke BTS, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: chat yang aku bacain, tapi sekarang itu voice note. Wede, the one and only si Darderdor. Dari masuk.
1: Hai bestiu.
0: Hai.
1: Gue join topik dong.
0: Boleh dong.
1: Jadi kalau misalkan seandainya orang tua gue tuh gak suka sama pasangan gue.
0: Betul.
1: Dan ini sempat terjadi BTW. Itu justru malah yang bikin orang tua gue awalnya ragu, karena dia ini kan introvert kan, pendiam banget. Jadi kayak susah buat akrab. Tapi yang bikin akhirnya orang tua gue luluh adalah dia itu memperjuangkan gue banget. Terus dia yang berusaha buat akrab ke kakak-kakak gue, akrab ke ponakan-ponakan gue. Terus coba untuk belajar ngomong dengan banyak orang dengan baik gitu. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian, orang tua gue merestui pasangan gue. Dan itu pun juga prosesnya cepet banget cuy. Cepet banget prosesnya. Jadi kayak it's very smooth banget. Oke, I think segitu dulu deh.
0: Tapi ini contoh bener. Laki tuh begini. Misalkan gue nih pacaran sama orang, orang tuh gak suka sama gue karena gue terlalu pendiam gitu ya. Ya gue akan merubah gue. Gue harus adapt. Gue sering bilang sama lo sahabat suara, kalau gue tuh paling suka orang yang baik menurut gue adalah orang yang bisa beradaptasi gitu ya. Lo dobrak aja tembok yang lo punya gitu. Misalkan lo gak bisa gini, ya lo bikin lo bisa kayak gitu demi lo mendapatkan orang ini, kalau emang lo sayang ya. Nah ini contohnya, orang tua gak suka karena dia pendiam. Ya dia berusaha untuk mendekati dirinya sama orang lain, bukan malah cabut. Salah ada yang gitu, ada yang kayak ya aku harus, ya orang harus terima aku lah, emang kok orangnya kayak gini. Ya gak bisa bro, lo akan ketinggalan kereta namanya. Itu begitupun di kantor misalkan. Lo orangnya pace lo kayak misalkan pace lo 100 km per jam, tapi kantor itu 150 km per jam. Ya lo harus mengikuti pace-nya. Karena lo udah daftar di situ, lo udah keterima, ya lo harus beradaptasi. Ya kalau enggak ya lo ketinggalan kereta dan lo enggak bisa di kantor itu, bro. Gila. Itu, ini contoh. Thank you lo, Dar. Setuju gue. Rence.
2: Hai hai. Malam Beril.
0: Malam.
2: Mau join topik today.
0: Boleh dong.
2: Kalau soal ortu gak setuju gitu ya. Menurut aku sepengalaman gue,
0: kayak pompo anjir.
2: Jalanin aja dulu. Karena orang cinta tuh kan mau diomongin siapapun, termasuk orang tua tuh, kita kayak ah enggak kok gitu kan.
0: Betul.
2: Coba meyakini ortu. Dan benar, firasat ortu tuh mungkin memang dari awal udah kelihatan gitu ya. Gue menjalani hubungan 9 tahun, ortu gue tuh terlihat cuek. Kayak kelihatan banget lah gak sukanya, sampai si mantan gue tuh berasa
0: mama kamu gak suka ya?
2: Ternyata benar, selingkuh. Maksudnya dia malah mengecewakan ortu gue. Akhirnya mulai terbuka di tahun terakhir kita sebelum putus tuh. Kayak ortu gue yang membuka obrolan soal kapan mantan gue tuh mau ngelamar gitu lah. Ya giliran udah ada bulan, jebret, dia selingkuh dong. Ya kenalah kalau di agama Islam tuh ya kan ada hadis Ibrahim, ridallahi fi ridho walidain wasakhatullahi fi sakhatil walidain. Yang artinya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi guys, buat yang bucin-bucin, dari awal ortunya udah terlihat cuek dan atau menunjukkan ketidaksukaan pada pasangan, belum tentu yang kita pilih itu benar. Karena siapa tahu feeling ortu itu adalah petunjuk dari Allah kalau memang dia bukan jodohmu. Asik.
0: Bye-bye. Tuh dengar. Banyak kejadian feeling ortu tuh benar, dan itu terjadi guys. Ini udah valid, ada hadisnya loh. Rence, masya Allah, respect. Setiap agama mengajarkan hal-hal yang benar, dan Islam salah satunya. Gak pernah salah. Feeling mama begini, taunya diselingkuh. Benar. Jadi buat kamu yang tadi benar kata Rence, buat kamu yang bucin-bucin, tolong dengerin ortu ya, yang mereka omongin tuh. Jangan sampai kayak ada kata-kata mama udah bilang. Nah itu tuh udah males tuh. Lo akan diem sediem-diem ya. Tadi juga ada yang cerita. Apa sih tadi? Tadi dia bilang apa ya? Gue lupa dah. Itu statement tuh. Ini statement. Aku yang paling baddie. Mana sih tadi? Ya gitulah pokoknya. Kalau dengerin lah kata orang tua lo ya. Mungkin tidak terlihat gitu hilalnya saat orang tolong ngomong, tapi kalau misalnya lu dijalanin terus, ntar tiba-tiba zam. Terakhir nih, hai Beriel, ada Marisa. Pernah nih pengalaman pahit karena gak dengerin ortu dan keras kepala. Memilih nikah dengan mantan tanpa direstui karena dikira bisa membahagiakan, ternyata jadi penyesalan terbesar. KDRT, astagfirullahaladzim, tidak dinafkahi semuanya. Baru terasa setelah satu tahun pernikahan. Alhamdulillah sekarang udah cerai. Gila. Sebenarnya kalau misalkan orang bilang pernikahan itu berat, ya mungkin yang ngomong kayak gitu memang pernikahannya berat, dan di awal dia tidak mendengarkan kata orang tuanya dia. Tiba-tiba KDRT lagi. Thank you, Dam. Tadi masih ada orang? Kosong. Ya udah, gue lagi cabut berarti. Gak apa, cabut aja. Iya, baik banget sih Adam nih menungguin gue karena gue takut. Ya gitulah, kalau kata Rence emang kalau belum kecebur dulu mah gak percaya. Memang. Ya gitulah sahabat suara ya. Ntar gue akan mengadakan sesi nih buat lo pendengar Iswara di mobil dimanapun ya. Gue akan merealisasikan program atau segmen comblang. Gue ngobrol dulu sama bos gue ya. Ih, seru banget ini. Sekedar di asem. Beda pamit dulu sahabat suara, kita ketemu besok lagi. Tentunya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta. Suara warga Indonesia. It's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Ih, masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Ih, bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi didempetin.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, nah, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selagi nggak pakai baju.
2: Oh, ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya. Ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
3: bulu ketek saya.
0: Wow, bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Bekasi. Banjarmasin 90,2 FM.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan add the Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at Ciham Plus Walk.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
3: dengan streaming
0: ke iswara.com.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara, suara warga Indonesia. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap.

0: cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum Bandung.
2: Selamat pagi kotaku yang aku cintai.
1: Siap-siap, hari Rabu ini akan jadi spesial. Sahabat suara bareng kita berdua, ada Wanda Urban di sini
2: dan ada Elmi juga tentunya di Suara Seru.
1: Awuuu.
2: Spesial.